100.2 Ban FM. Selamat pagi Sobat Bahana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Ya, selamat pagi dari Sabang sampai Merauke. Kita hadir di Indonesia Streaming juga dan radio lokal kita ya, yang kita pancar luaskan dari Jalan M. Yamin Esa nomor 4 Padang Panjang. Pagi ini cuaca mendung-mendung sedap ya Sobat Bahana ya. Oke, mendung ini cuacanya ya Padang Panjang hari ini. Ya, mudah-mudahan tidak semendung hati kita ya Sobat Bahana. Walaupun ada mendung, walaupun ada sengketa di hati, walaupun ada masalah ya, mudah-mudahan dengan kehadiran kami, cerita, informasi dan juga lagu-lagu yang udah kita siapkan nih, ini dapat mengurangi rasa beban, rasa mendung yang ada di hati Sobat Bahana tentunya. Oke, ya semangat pagi buat semuanya. Dijago pagi beres bos ya, yang lagi berberes-beres di pagi ini. Ya, mudah-mudahan beres nanti sampai jam 9 ya. Ya, Sobat Bahana, seperti biasa kita mau say hello dulu nih buat konsumen-konsumen kita yang mempercayakan produk usahanya ke Radio Bahana. Ya, selamat pagi nih buat owner MT yang ada di seluruh cabang Padang Panjang, yang ada di Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur ya, terus juga ada di Simpang 8 sana ya Sobat Bahana ya. Selamat pagi buat semuanya. Oke, semoga lancar buat owner, buat karyawan dan juga buat para pelanggan MT dimanapun berada di hari ini ya. Ya, selamat pagi juga buat yang ada di toko Mas Ilham, ownernya dan juga para pelanggannya. Selamat pagi juga yang ada di toko Evandri, Daan, Depa, berserta karyawan dan para pelanggan ya. Terus kita jumpa juga yang ada di toko Mas Cantik. Selamat pagi Bapak beserta keluarga dan para pelanggan ya. Ya, selamat pagi juga buat yang ada di kantor BPS Padang Panjang yang ada di selayang bawah sana ya. Sensus Ekonomi, oke, BPS ya, Badan Pusat Statistik ya Sobat Bahana ya. Terus juga selamat pagi nih yang ada di Nasi Goreng 7000, Kak Yanti beserta keluarga ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat pagi nih yang ada di Serundeng Kentang Suci, Ibu Sanda beserta keluarga dan para pelanggan ya. Selamat pagi juga yang ada di Zia Fresikan buat Mama Zia beserta keluarga dan para pelanggan yang ada di Pasar Pitalah dan juga Pasar Kuliner Padang Panjang ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat pagi juga buat pimpinan PDAM ya Sobat Bahana yang berserta staf dan juga para pelanggan yang memakai jasa PDAM ya Sobat Bahana ya. Oke, ya selamat pagi Sobat Bahana. Di pagi ini ya kita jumpai di Jago Pagi Beres Bos. Selain say hello nih para konsumen kita, kita doakan semoga lancar, sukses dan sehat semua ya. Ya, di pagi ini kita juga pengen share nih tentang perakiran cuaca hari ini ya Sobat Bahana ya.

Okey, perangkiran cuaca untuk padang panjang hari ini ya, Rabu 24 Juni 2006 didominasi oleh kondisi hujan ringan ya, sobat bahana ya, hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 25 derajat Celcius, kelembaban udara yang cukup tinggi ya, mencapai 97 derajat Celcius ya pada malam hari. Nah, detail kondisi cuaca pada sepanjang hari, pagi berawan hingga mendung dengan suhu 22 sampai 23 derajat Celcius. Siang harinya diperkirakan turun hujan ringan mulai pukul 10 ya, sobat bahana ya, hingga 18. Suhu puncak menjadi 25 derajat Celcius. Malam hari kondisi berawan ya, sobat bahana ya, ada potensi hujan perlahan mereda. Untuk suhunya pada hari ini ya, sobat bahana, suhu menurun secara bertahap hingga menyentuh 21 derajat Celcius menjelang tengah malam. Nah, untuk wilayah Sumatera secara umum terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya, sementara di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara dan Kepulauan Riau berstatus siaga menghadapi potensi hujan lebat. Oke. Nah, itu dia sobat bahana untuk hari ini ya, cuaca

untuk kota Sumatera Barat, terutama Padang Panjang ini sebut bahana ya. Oke. Nah ini ada juga, masih ada tambahan ya sebut bahana ya.

Nah ini untuk pagi berawan, ini masih di sekitar Sumbar ya, dengan potensi hujan ringan di beberapa wilayah barat dan selatan. Siang dan sore hujan ringan, lebat hingga lebat ya, dengan risiko tinggi di Kabupaten 50 Kota dan Damas Raya. Nah malam hari potensi hujan ringan hingga sedang di Kepulauan Mentawai, wilayah pesisir dan sebagian daratan utama ya Sobat Bahana ya. Parameter umum suhu dan kelembapan udara berkisar 17 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi 65% sampai 98% ya. Angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut berkecepatan 4 sampai 24 km per jam. Nah, peringatan dini ya dari BMKG, potensi bencana hidrometeorologi banjir tanah longsor terutama di lereng pegunungan disarankan untuk memantau update cuaca terkini ya. Melalui BMKG Sumatera Barat atau Nowcasting BMKG ya. Oke, jadi buat Sobat Bahana ingin ke beberapa wilayah yang kita sebutkan tadi, tetap waspada ya, mungkin karena pekerjaan ya harus tetap berjalan ya Sobat Bahana ya. Ya, semoga lancar aktivitasnya pagi ini Sobat Bahana. Yang mau keluar jangan lupa bawa mantel ya, karena cuaca dingin banget di luar ya. Oke, selamat pagi Sobat Bahana. Kita jelang pagi bersama kami di 100,2 Bahana FM, di 100.2 Bahana FM. Ya,

0: de Rami lo gang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bandi eh. Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima.
0: Iku orang senang di toko MT nya.
1: Imanya tuh. Uni di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah Sipa. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo Sipa. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kuni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan.

0: tarif dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka standmeter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi nilai apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-82232 dan 0811-66-82232. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.
1: You still listening? Bahana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Kitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Kitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Vitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Resikan dia. Gadang, murah, lama dana.

0: Bibit! Capek lah! Ayah lah talai ku!
1: Yo ya, helm Bibit mai ya?
0: Ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lai.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Bibit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kanan.
0: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu jo basalam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pandangnya di Masa Jum Beradu. Bersua balik kita di pagi nanku di acara Lamang Tapai tentunya. Lagu Minang Satiuk Pagi. Di mana di sana dapat bergabung di acara nanku melalui saluran telepon ataupun pasang singkit di WhatsApp. Sana pandangnya ya. Nomor telepon kita masih tetap sama di 0821 2270 8300 ya. Dan jangan lupa di paginan ku sana untuk menulis judul lagunya yang batu mana ya, jangan sampai salah satu huruf ya. Biar capek kita mendapatkan lagunya untuk diputarkan di Lamang Tapai tentunya di Lagu Minang Satiuk Pagi. Mudah-mudahan bersyarat sedunia, last and best sedunia. Kita akan terima teleponan pertama sana penangnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wanone.
0: Iya, selamat pagi Aziza.
1: Pagi pulau balik, Wan.
0: Apa kabar Aziza kini ko?
1: Sorapanan biasanya, Wan.
0: Baik, tetap sehat dan semangat ya.
1: Semangat tadi kalau walaupun dingin-dingin panas gini, Wan.
0: Iya,

0: padang panjang kini linduk-linduk ya.
1: Linduk Marindu namanya Wak.
0: Linduk-linduk Marindu namanya. Jadi Azizah, apa lagunya?
1: Lagunya dari Mak Prono sama Mak Lepo.
0: Judulnya?
1: Kan Dua Selayang.
0: Kan Dua Selayang.
1: Ali minta ini Resa Patang Wanonan.
0: Kan Dua Selayang.
1: Atau Kan Selai.
0: Oke, baik, baik. Siap.
1: Nah, kan yang diminta di Rosa kan dari John Cakra, Wanonen.
0: Betul.
1: Kenanya dari Mak Pono sama Mak Lepoh tu, Mak Wanonen.
0: Oh, betul. Apa kira nak bersebutnya? Aku nyoh, ha?
1: Nah, lah ya, dah nak, Wan.
0: Lain.
1: Harapnya untuk ni Rosa je keluarga besarnya, sadonya.
0: Baiknya,
1: tu untuk Mama Gaul, ada Abak Putra Arifah, Mak Cukulan, maka saya selalu dimurahkan rezekinya sama Allah, dijauhkan dari maro bahaya.
0: Amin.
1: Itu tu Ajo Munir, ado yeah. Ma Itam, okay. Ado Jo Putra Tebet.
0: Ya.
1: Yeah. Tu warga Koto Panjang, Koto Lawe, sedonyo tempat terkecuali.
0: Jadi.
1: Ado Ampera Uncu guys.
0: Ya.
1: Yeah. Ado Jo Bunda Dahliar, ado Jo TL Wan Jualam, ado Jo keluarga besarnyo. Tu ado Wan Mister, ado Jo Da Alfiral. Pokoknya yang kakak buat di pagi kok sadonyo dapat salam kompak ya Wan.
0: Baik Azizah, ditundukkan selain itu. Ya,
1: untuk kakaknya Kak Aldi, Pak Zainal, Kak Nili, Kak Wiwit, Mbak Neng, Mbak Sri, sama Ibu Dokter Minyo Mansani yang ada di Australia Wan Onen.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Banyak ya Wan.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Rancang mana ya? Demikian Azizah melalui suhu kita di pagi nanko ya. Sana penang ya. Di belakangnya ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wananen.
0: Iyo, selamat pagi. Ba akaba kini ko?
2: Alhamdulillah baik Wananen. Wananen balik baik ya?
0: Alhamdulillah baik pula.
2: Lah sarapan mana nen ko hari dingin dingin lah, lah ngopi kan?
0: Baru mengopi baru. Di siapa mana nen ko lupa ha?
2: Jo Weni di Panyalayan mana?
0: Weni di Panyalayan. Jadi Weni, jadi.
2: Minta lagu cewa nana.
0: Apa lagu Weni kini ko?
2: Mitra mulai lah mana nen.
0: Jadi
2: oh ya, cewa nana
0: hari dingin dingin. Iyo hari dingin dingin lah bergoyang lah ya. Apa lagunya tu?
2: Carian jelah tu Wananen Mitra Mulai Anang Kak Wawai Yang Seko.
0: Oh gitu, jadilah kalau begitu ya. Jadi Wananen kirim-kirim salam.
2: Kirim salam tu Kak Azizah yang lama kat pintu Santa Koya Wananen.
0: Jadi
2: Wan Aldi, Bang Al, Kakian, Belu Bang Al.
0: Iya.
2: Buka pintu Kak Azizah tu ha.
0: Iya.
2: TF, Raja Alam, Wan Mister.
0: Iya.
2: Mama kan itu di mana ya? Di Panyalayan ya Wan.
0: Iya, okey, baik ya.
2: Itu nanti kenanya Wan Nen.
0: Itunya ya. Jadi abiku kita putarkan misra mulainya ya.
2: Ya enggak bayang ya Wan Nen.
0: Jadi
2: dingin-dingin Wan Nen.
0: Baik ya,
2: Okey. Banyak Wan Nen.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Okay. Demikian aduh Weni ya di Panyalayan sana penengah ya. Lagu dari Misra Mulai beku kita putarkan. Dan di belakang beliau ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, selamat pagi Pak Di.
3: Pagi pula dari awak. Sehat Wan?
0: Alhamdulillah Pak Di lagi sehat pula kan? Halo.
3: Yo.
0: Pak Di lagi sehat?
3: Alhamdulillah berkat doa Wan.
0: Alhamdulillah itu nan perlu nah. Jadi kabar indang apa Pak Di pagi ko?
3: Hilang baganti sewan.
0: Hilang baganti buruk betuka ya.
3: Satunya Wan.
0: Okey, beko kita putarkan. Silakan kirim-kirim salam.
3: Salam untuk Wan, mudah-mudahan sehat walafiat ya Wan.
0: Amin, terima kasih Pak De.
3: Yo. Mambo.
0: Jadi,
3: Marwa.
0: Okey.

0: Cina.
1: Okey.
0: Daus.
1: Jadi
0: Azizah.
1: Siapa lagi?
0: Isteri bungsu.
1: Ya.
0: Bapak Yanti. Dahliar.
1: Ya.
0: Aldi Joko Angkawani.
1: Okey.
0: Sika CL.
1: Jadi
0: Raji Kolala.
1: Ya.
0: Tunisa Pilihan Tujuh.
1: Jadi
0: Opung Rika.
1: Ya.
0: Baik Uban. Weni, Weni sentak Weni.
1: Ya, Weni di Panyalayan.
0: Weni Panyalayan. Maizam CR.
1: Ya.
0: Sialah, oh, ini oh, gadis parlemen dari Sial kebetulan bahasanya lah balik di Pekabat di Padang.
1: Gitu.
0: Ada bahasa suhu Sial kita.
1: Ada juga bahasa buat Lea.
0: Linda Cun Cun.
1: Iya.
0: Kacang, kacang-kacang ini warna yang dalam sejarah juga.
1: Jadi?
0: Bali kita sama Bali-Balinya.
1: Okey.
0: Ana mana ngasal badua warna ya, dapat salam dari Pade kan.
1: Jadi Pade, ditunggu lagunya Biko.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahannya FM. Demikian ada Pak D di Bukit Surungan sana pendengar ya. Minta lagu Hilang Baganti Buruak Batuka ya, dinyanyikan di Big Heru Beko. Di belakang Pade lah adunan kabagabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi, Gai Uban. Mbak Akabah kini kong.
2: Alhamdulillah, lagi sehat-sehat juga, Gai Uban. Tidak di masa, wanonin Mbak Akabahnya di peran panjang, lagi sehat keluarga.
1: Alhamdulillah, sehat pulo. Itu mah kalau cuaca di Padang Panjang, bagi Cik Azizah tadi, linduk-linduk merindu katanya.
2: Lindok-lindok merindu. Alah, alah kasamu. Nyalan dari sarangi. Awan, itulah hujan, Wan.
1: Alah, hujan di sini, ni.
2: Alah, hujan dari pagi, Wan. Ada bisa awak dinas ke, Wan.
1: Iya, iya, iya. Atau, tiba-tiba duduk dulu, mendengar radio, gitu kan.
2: Ya, deh, itulah mangkunya. Pasang pula, malah. Wan, kecian tak kongkang, apa itu.
1: Ada
2: jaringan, dong.
1: Onde, mandi.
2: Iwan nangkek kan, lah halu-halu kecewaan. Nanti itu nak tengok keluar, lah tekongkang.
1: Tekongkang, ya.
2: Alah, alah kecewaan.
1: Iya, iya, iya.
2: Awak tak lah bisa lah kanda awak, Dewan. Tapi udara tu ni tak mengizinkan. Itu kau baju lah, adik terimu. Jadi hati lah.
1: Yang penting lagu kan lah itu dengar.
2: Alhamdulillah, kalau lagu-lagu ni itu dengar. Wan mesti lopeh ke dengar tarwi. Sampai jam 2 balik.
1: Iya, iya.
2: Lopeh tu, Wan itu, ke dengar tarwi.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Berkat Tuhan itu ke kamu.
1: Jadi, apa lagu Gai Uban bagi kau?
2: Ayo, bagi si Winnie di penyala tadi, nanggak bergoyang, dia lapik gurau lah.
1: Lapik gurau,
2: ya? Kan nanggak bergoyang, ya, sepik tu.
1: Jadi,
2: Dari, ya, Ayu, Dewi Ayu, Ayu Dewi.
1: Ayu Dewi mungkin nak.
2: Dari Ayu Dewi. Jadi. Lapik gurau lah nak apa kau yang setewan.
1: Baik, kita putarkan betul.
2: Salam, ya lewannya. Salam-salamnya untuk Wan, keluarga sehat selalu dilindung Allah Subhanahu Taala.
1: Okey, amin.
2: Dimudahkan rasa kini dijauhkan dari segala bahaya kita hendaknya.
1: Amin, amin, amin ya Allah.
2: Ya. Yang pertama untuk Azizah tadi, jauh keluarga kecilnya mudah-mudahan sehat selalu. Anak lupa Azizah menyalami Gai Uban. Dan Aldi di Jakarta sih nanti kena hari ini tadi.
1: Kena-kena aja lah Gai Uban gitu nak.
2: Ayo di kena-kena aja lah Gai Uban.
1: Iya, iya, iya.
2: Kok gara di udara rumah Azizah. Bagara kita di udara kan dah baru, biar tak bertemu orang. Tapi kita bagara di udara itu biasanya di masuk telinga suok kan dua telinga kita. Habisnya.
1: Okey.
2: Sama kau, Pak D, Budi, terima kasih salamnya, Weni di penyalaya.

0: Ya.
1: Wan Jack, Bang Paul Select.
0: Ya.
1: Nah, ni gadi pala ayo munir si kumbang maitam nyo bagay.
0: Okey.
1: Kita di mangguang Bu Marni, Putri Tanjung lo di simpang apa Pariaman.
0: Okey.
1: Putri Tanjung lo di ikut Tanjung Rica, Usur. Ampera Uncu ndak lupu doh. Salam kenal dari Gai Uban.
0: Jadi,
1: mudah-mudahan kalau ada waktu isu singgah di penyalain tu di Candi Ampera Uncu tu.
0: Ya.
1: Darwan.
0: Pasti juga nak tu.
1: Kalau makan gua nak perlu ayam bagian tu. Makan lado je goreng madal lagi di tu mah.
0: Iya.
1: Kau tak bakal ikan asin.
0: Lagi di tu.
1: Mantap tuan. Pada lagi. Iyalah.
0: Jadilah.
1: Kacang. Dapat salam keraga dari Gai Uban, Wan Mister, Mister Naga, Jose, Raju Alam, Tri Ijin, Batu Limbak itu pulu dapat salam spesial dari Gai Uban. Pokoknya lain yang mendengar radio Bahana, dapat salam spesial, salam keraga di udara.
0: Namun
1: itu baca lopek. Salam istimewa untuk Uwan sekeluarga, mudah-mudahan sihat selalu, hendaknya berlindung Allah Subhanahu wa taala kita, hendaknya Uwan.
0: Amin.
1: Menjauhkan kita dari segala bahaya, hendaknya.
0: Amin.
1: Yalah Uwan.
0: Jadi Gai Uban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Halus pisan,
0: halus pisan katanya. Iyo, Gai Uban, ditunggulah lagunya juga ya.
1: Iyo, sama-sama, Uban. Terima kasih banyak.
0: Iyo, sama-sama, Gai Uban. Ya, demikian ada Gai Uban di mana tadi tu, di Mawang ya, saya nak pendengar ya, Basi Maka ya. Lagunya beko kita putarkan ya. Mati gurau. Di belakang Gai Uban ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uban.
0: Iya, selamat pagi Mama Gaul. Apa kabar kini ko?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat.
2: Hujan hari ini perbanyak, Uban.
0: Hujan sakit.
2: Siko ini hari ini bapak selukuan.
0: Samu sih tanya, samu lah di siko tu.
2: Lah samu iya. Baik apa wan?
0: Alhamdulillah kabar baik mama kau lagi baik kabar kini ko.
2: Alhamdulillah ya lah putar lagu je wan.
0: Jadi apa lagunya tu?
2: Dah bawa yang lah cari wan dari dingin tuan lah.
0: Aduh.
2: Dari. Bisa boleh kan nanya? Dari kasih Thailand nak goyang sih.
0: Apa tu?
2: Sakit di pengkaraan.
0: Apa?
2: Sakit di pengkaraan.
0: Sakit di pengkaraan.
2: Ya.
0: Sakit. Jadi, kasut ya.
2: Selek apa sih awan?
0: Adunlah.
2: Kacian deh lu. Salam lah untuk Wan selalu minum kopi. Kopi dah lama pada kau, Wan.
0: Oh iya, tu sedang angin-angin gini ya.
2: Salam lah untuk dalam maka buat tadi katanya.
0: Baik.
2: Untuk Mambo.
0: Jadi.
2: Untuk Besti itu di Pariaman, Wan.
0: Okey.
2: Dajjal, Wiras Kumbang, Juga Maitan.
0: Jadi?
2: Juga Pekah Silba. Orang Bali itu satunya itu aduh. Gai Uban tadi saya, Mas Ewan.
0: Iya.
2: Gai Uban, Aja Alam, TL, Mama Riri, Mama Ari, Putra Arifan. Mak Kambar di kawannya,
0: ya.
2: Susu di kawannya, Mama Nisa di kawannya, Putri Sago. Nah, saya rapi-papi, saya lewat masuk dulu kawan belakang, kan?
0: Jadilah Mama.

0: Gaul ditunggu lagunya Beko ya, Eka Sutai Sakit di Pangkadahan.
1: Iya, terima kasih Mas.
0: Yo, sama-sama Mama Gaul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM
1: Rancak Bana.
0: Iya, demikian Mama Gaul di Batipuas anak panengnya ya, meminta lagu Sakit di Pangkadahan. Kita tunggu telepon selanjutnya di 0821 2270 8300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam onek nambah bang seleb luar binasa.
0: Betul ya, iya. Oke.
2: Pinta sapai wang kuniang ado ya nenek.
0: Baik.
2: Ucok sumbala ya nenek.
0: Oke.
2: Lantuk nenek. Kopi ke sengah ya nenek. Saleha untuk si kuas ilfah ni ya nenek.
0: Yo.
2: Opung si anturi nak boleh tatan dan si daus di dobok ya nenek.
0: Jadi.
2: Ado nenek gadih lah di Batu Sangka tu nenek. Ado putri sago lah di Sungai Yang ya nenek.
0: Ya.
2: Untuknya TL Mama Riri Raja Alam Ketua Lima Kacang ini ni.
0: Okey.
2: Anan di Bali le manda mori mak si kamba di ada si nampiak kami Leni putri bungsu ya ni.
0: Yo.
2: Untuknya Cik Un yang Wita, Cik Un yang putri Tanjung simpang apa ini ni.
0: Okey.
2: Munir si Kumbang John Al Amin Tanike ini ni.
0: Iya.
2: Ayah pandai sikit ayah anda. Serunya ayah dapat salam ini ni.
0: Jadi
2: Regina ke di Kota Baru ya nek.
0: Okay.
2: Untuknya mak datuk PA mak etik tunggal babeliang ya nek.
0: Baik.
2: Aldi jaga tambak Sri Pak Nining Deli Wiwit di tinggi ya nek.
0: Yo.
2: Pedagang di Pasar Tanah Abang di Pasar Senen Blok M ke nek.
0: Ya. Yeah.
2: Di bungkuih kami seronoknya nek. Terima kasih banyak nek.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lancak bana.
0: Ya, dan sana pandangan kita stop dulu menerima telepon. Bagi dan sana dan kawan telepon, Beko balik saya sudah lagu-lagu diputar. Kita saat ini untuk menanyakan lagu-lagu nanlah Tasadio di playlist untuk Kiniko ya di season pertama. Lagu yang pertama permintaan dari Azizah di Tanah Hitam ya, meminta lagu Kan Dua Selayang Kan Selai dari Lepoh Jo Mak Pono. Banyak lagu bagoyang di season pertama kok kita dengarkan, mudah-mudahan bisa mengangkatkan suasana nan sedang dingin kini kok di Kota Padang Panjang. Baa ditampik sama kini kok.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita

0: Cobain deh, pasti langsung melek.
1: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
0: Ye, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
1: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
0: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
1: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
0: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang. Atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: naman tapay ka naman takpay nyo gata ng buong tiyan mapatang na yoro.
1: Oo, oh, magkasumpia. Pag-uwi na sa tiyo pag-ibu ha. Di radio ba na FM palang panjang.
0: Oo, oh, nantot ko. Si Aritia dari Jamarato.
1: Iyo, yung 9 pagi.
0: Oo, oh, oh. Atik lah. Anak ka rin.
2: Okay, are you ready?
3: Hello?
4: Hello, hello ko si ako.
5: Aawa-awa na.
0: Uy, ada yang ngeranju ah, pingin.
6: Ikut ambil sama Indi ko ma.
0: Kamu gak dua aja, nenek tuh makin satu ya lu nyepayang dan lumba nana.
6: Disabian kaya.
0: Uy, bruy, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kamang selama gue banyak bintang film mencari yang gue kamaju yang selama gue.
0: Dari Jakarta nih yang bebas sih, bebas sih.
2: Londe, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
0: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Mau bayi apa tuh? Apa nanya Jakarta tuh?
0: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
0: Buset terkulai.
7: Ratri Kumadu, Bana FM, Ranca Bana. Sana penangnya makin siang makin labi hujan di kota Padang Panjang. Bali tampil sana kini ko. Dan kita lambikan Bali. Lamang tapai untuk menerima telepon. Kita terima telepon berikutnya sana penangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamang tapai selamat pagi wanonen.
7: Oi, selamat pagi ala lamu indak mancuguk ba kabaga di palala kini ko.
8: Ya alhamdulillah kabali sehat. Salamu ko adolah
7: wanonen. Banyak bisnis nang kadang-kadang ah.
8: Indak wanonen. Susu dirawat di Padang atau berulang Padang wanonen.
7: Oh gitu, iya iya iya iya iya. Ya,
8: lain ada bisnis lo wanonen.
7: Kau ada lain tidak lo pak ada. Encah lah lo.
8: Iya waktu.
7: Oke.
8: Kalau ngopi wanonen gua hari hujan lebe ya.
7: Lah bila segale.
8: Kalau bila segale. Saat aku cek lain. Buku angopi sekali boleh aja mengantuk nenen.
7: Jadi buku ditambah lek sekali lain.
8: Ayolah, anca lagu kini lagu baru nak nawa ada nenen.
7: Apa lagunya tu?
8: Lagu anca yo lagu. Ya lagu saya. Lagu dari siapa lah si namanya tu? Oh, Zana. Cik Inan Bana. Ya.
7: Jadi, akhirnya kirimlah salamnya dulu.
8: Ya, dah lagu teman-teman.
7: Lai.
8: Nah, ya. Salam pertama untuk anak-anak yang saya dapat juga. Mudah-mudahan saya selalu sekeluarga.
7: Okey.
8: Nah, untuk perubahan di masa Jabarado.
7: Yuk.
8: Nah, untuk kawan-kawan fans Bana di masa Jabarado. Siapa pintu tadi mana, Nen?
7: Gak, si Azizah kalau nak salah.
8: Ayo untuk Azizah. Salam taraga untuk kawan-kawan sadunya. Ayo lah buku kami sadunya waktu Nen. Nama-nama suara aduh dapat salam sadunya, Nen.
7: Jadi, ditunggu lagunya buku, gak dipalala.
8: Ayo, spesial untuk Nen.
7: Deh, terima kasih spesialnya. Kita dengarkan lagunya buku ya.
8: Ya, sama-sama, Nanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM?
8: Rancak Bana.
7: Baik, demikian Ado Gadih Palala. Sana penengah ya. Manja lagu Cinan Bana. Kita tunggu telepon selanjutnya di 0821-2278-300. Akunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Yo, ini dah liar di Pitala.
9: Apa-apa ini bahas kata kan guna bersahabat nurah lebih hujan di kuang.
7: Yolah pati, lolah barari lo hari panik-panik.
9: Hari Padang Panjang bang.
7: Padang Panjang ini hujan lebih banah kuah.
9: Aduh aku cina informasi nen.
7: Apa tuh?
9: Jadi kan kecilnya awak gua minta lagu ke Padang Panjang tu hari ke Wana ni. Kan awak nak tahu lah ke Wana dah. Apa cina kan? Anu lumbu lapo ni tu. atau Arian minta lagu ke Bana ke Perampanjang dan kenapa nak tahu tak Bana?
7: Tak tahu lah tak Bana.
9: Ayo atau pemasinya kan. Jadi aku dulu punya lama kan. Bana tu hanya dekat lampu merah. Aku punya di Pita Bunga kan.
7: Ya.
9: Lampu merah. Sekarang kan aku simpan buat kebutian masih ke tak Bana.
7: Ya. Matu atau? Bahana tu letaknya kalau dari pita lalu ruis jalan sampai mentok gitu kan mentok jalannya kata itu tu bahana itu
9: dari turunnya di Pita Bunga
7: lalu
9: lampu merah kan kete kan
7: iyo
9: lampu mana tu
7: lampu merah kedua gitu loh
9: Oh, ibarat sih kamu ada yang kecil lagi yang tiang?
7: Tidak, lampu merah
9: kan lagi ada yang tertulis bahana tuan.
7: Oh, tentu lagi.
9: Kalau itu murah mencari itu no.
7: Bahana
9: awak menyangkut dah kayak dulu kan udah menyangkut tuh mah. Aku simpan lagi untuk kucing nang siapa situ.
7: Ayo dah kira-kira menyangkut tuh tu dulu.
9: Ayo. Kita jalan kan?
7: Masih.
9: Ayo aku sih aku jalan keluar untuk kucing simpangnya.
7: Betul.
9: Betul. Kadang ada orang kan awak kan ke Padang kan. Kadang turun ke Bunga, kadang naik ojek ke Selayang lagi.
7: Iya.
9: Kadang perjalanan itu sang turunin mah. Aduh, jumpa untuk kucing kan. Naik auto je nanti.
7: Bahana tu capek di jantung kota Padang Panjang gitu loh.
9: Dake jempang rumah tu kutiang kan.
7: Betul.
9: Cuma kan ini luar aku lah, air luar.
7: Iya.
9: Dake aku, dake lampu merah.
7: Betul lah. Lampu merah tu di Miku Bahana.
9: Nanti kalau bila-bila ke Padang kan, awak ke Padang tu hari Minggu. Pagi kau di mana kau sebut sana rasa leah.
7: Jadi ada seleha tu pagi tu. Ada
9: adanya.
7: Iya.
9: Apa tu pulih Bahana, ada Bahana aja.
7: Iya.
9: Apa hari Minggu ke Padang kan, kadang-kadang pagi-pagi kan pulang sore. Aku tu mati.
7: Boleh.
9: Cuma kemarin kan contoh lah wah.
7: Iya lah.
9: Itulah. Apa lagu yang ingin antai yo antai tidur artinya cerah cerah.
7: Antai
9: yo antai tidur tapi artinya cerah saja.
7: Jadi.
9: Nama aku nemputan.
7: Okey baik.
9: Assalam capek-capek lah nenek.
7: Jadi.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bana FM.
9: Rancak
7: mana? Okey, ini dia liar dari Pitalah, salah pandang Abu Tanjung Pitalah ya. Minta lagu Antayu Antatido ya. Kita tunggu telepon selanjutnya di Lamang Tapai tentunya ya untuk hari ini kok. Dari Sepu Kini Kom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ika Tanjung, Mbak Akabah kini ko.
3: Dingin
7: banget kini ya hujan labu.
3: Alhamdulillah hujan yang berkah lah hujan.
7: Iyo, iyo bah, bisa bertandang
3: berang. Nanti lah hari hujan mana?
7: Nanti yo.
3: Kalau kota hujan.
7: Kalau tidak ada hujan tidak berang panjang.
3: Jangan mengopi kak. Kau
7: sakit kok? Iya jadi ya.
3: Ini lagi angin banyak.
7: Lain hidup. Kali ini sehari ya.
3: Aku sakit loh.
7: Iya.
3: Banyak kafein kecil.
7: Iya. Betul tuh.
3: Oh kalau bahana tuh, oh sadere Australia. Kau kak ibnu Sina manju barang tuh dari aku tuh dari Minang tuh ikat. Dulu ada ke situ.
7: Mulai ke kemarin lah, iya dah. Ibnu
3: Sina
7: ni. Iya kalau orang kapan panjang.
3: Suka dari dulu tuh nak.
7: Iya.
3: Ada logonya bahana.
7: Iya.
3: Jadi jenak kak.
7: Iya betul.
3: Kadang tulisannya.
7: Iya. Betul tu.
3: Lagi kau dari Rika Somalia lah dingin lo lah.
7: Dingin lo.
3: Iya dingin.
7: Tapi tambah dingin lebih kuku ha.
3: Enda lagunya kan lagi matching jadi yang itu
7: ada. Dingin ya siapa namanya ni?
3: Rika Somalia.
7: Okey baik. Okey siap.
3: Salamnya untuk akak salah sekeluarga, semoga selalu dikasih Allah yang terbaik. Di hujan hari hujan, tapi kita banyak berdoa. Kalau satu-satunya yang dapat rezeki yang berkah lah.
7: Amin, amin. Amin.
3: Itu yang
7: terakhir, Nak.
3: Amin.
7: Amin, ya.
3: Pimpinan bahana yang kita keluarga lo, maka kita sehat, lo.
7: Jadi,
3: ya. Ya, kakak buang tadi, kakak buang beko, sadanya lah, Kak.
7: Oke, baik, ya.
3: Nah, spesialnya untuk Kak. Makasih banyak, ya, Kak.
7: Baik, terima kasih banyak, Bana Pulo.
3: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh. Bana FF lancar, Bana. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika Kanjung, di Pitalah, sana pandangnya, ya. Baru saja bergabung meminta lagu dingin. Yo, hari dingin bana, kini kumaha. Sabana dingin ya.

0: Banyak di belakang ikatan juang ada siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wanone.
0: Iyo Ajo Munir Sikumbang di Pariaman batas kota Baaka bakini ko.
1: Aba kini le cecara wa tadi hujan mile le sarang elok turune.
0: Undih ndende. Satono Pariaman hujannya.
1: Jadi karena asari kena jaga.
0: Iyo. Lainnya saja apalagi kalau di Pariaman nah lainnya saja saja itu nah.
1: Jadi
0: dange dingin ah urus sejuk rasanya.
1: Oke, baik tu. Aku tanya lagi kan.
0: Apa lagu Haji Munir kini kau?
1: Dari zaman hujan.
0: Hujan?
1: Ya.
0: Zalmon. Tak Tiara Mon dah.
1: Ya, ya Tiara Mon ada tak?
0: Nah, Tiara Mon namanya nyanyi hujan tu. Jadi ya,
1: hujan.
0: Okey, siap. Kau ni ha?
1: Ada Wan?
0: Lai.
1: Ya, salam ini salam pertama untuk Wan dan yang pertama tugas semoga keluarga berjamu bertambah dari sini dengan Allah SWT.
0: Okey.
1: Malam selanjutnya ke ada Madaku di Solo, ada Amel di Solo, ada Pek di Kacang, ada Gaib Baruban, ada Raja Alam.
0: Ya.
1: Ada Putera Tanjung, Ika Tanjung. Putri Putri Putri Buntung.
0: Jadi.
1: Putri Luar Biasa.
0: Ya.
1: Ada Pulau Tuan. Nisa di Bintur juga Kota Lawe.
0: Ya.
1: Nisa di Tanjung Baru lah.
0: Okey.
1: Ada Pak Ade, Bu Ude. Ada Pulau Pungsi Andori sama Inangnya. Ada Pulau Dahu Bagaru Iwang Batu Sangka. Ada Pulau Putri Cagol, Batu Zangka. Ada pula Bunda dari Adli Sita lah.
0: Jadi
1: ada pula Wita di Bagong, Putri Tanjung di Sepapa. Ada pula Maitar Sukumbang di Sungai Sari.
0: Yeah.
1: Air, Pariaman. Bu Marni pernah lah sama Pak Zul.
0: Okay. Di sini
1: kemas saja lah, Wan Nen.
0: Jadi.
1: Tapi nama tu ingat lah, dapat salam kompak dari Unit Semua Pariaman Badak Kota, Wan Nen.
0: Baik, Haji Munir ditunggu lagunya buku ya.
1: Terima kasih banyak, Wan Nen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buana, rancak,
0: Buana. Okey, rancak, Buana. Demikian Haji Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota. Ya. Baik, sambil kita menunggu telefon Celes Anak Penangan, kita bacakan sebuah pasan di WhatsApp Bahana ya. Dari siapa kau? Dari Wan Nikmat. Ya, apa kata Wan Nikmat kau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan, lai sehat-sehat saja Wan kini tu. Lai, Wan. Salam untuk kita kasadunya ya, Wan. Oke, putarkan lagu dari Anggrek. Judulnya Dicintai Tak Diharagui. Terima kasih banyak ya, Wan. Wassalam, Bahana FM, Rancak Bahana. Demikian katanya Wan Nikmat ya, di pagi nanku meminta lagu Dicintai Tapi Tidak Diharagui ya. Kita

0: Dingin, Om.
1: Hujan dingin-dingin ya, Maratu hujan nampaknya ya. Jadi.
0: Minta lagu, Om.
1: Apa lagunya?
0: Manggole. Bagalui.
1: Bagalui.
0: Canda kaki gana.
1: Bagalui judulnya ya.
0: Oh, sudah.
1: Oh, nan itu. Jadi,
0: salam untuk penggemar Bahana ya, Om.
1: Jadi,
0: Antelinda. Di Pasar Padang Panjang.
1: Oke, Antelinda di Pasar Padang Panjang ya.
0: Om At di toko
1: Alko.
0: Ayo Evita apa lagi? Om Anen.
1: Jadi apa tuh?
0: Oh, lagunya Eli Kasim.
1: Apa tuh?
0: Oh, ayam dan
1: lape. Ayam dan lape. Oke, okay, begitu kita putarkan ya, kita dengarkan ya.
0: Oh, di salam-salam untuk warga Kota Lawen.
1: Oke, okay, baik ya.
0: Ada lagi om. Kamu lagi. David Istanbul om.
1: Apa tuh?
0: Lagu Dek Haroto om.
1: De Harato ya. Jadi itu kita buta ya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Terima kasih Om. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Rancak ban

0: Baik, telepon berikutnya sana padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi menjelang siang,
0: Mas. Selamat pagi menjelang siang, Aldi di Makiniko.
1: Di Kanto,
0: di Jakarta Barat, ya.
1: Iya,
0: oke. Bah, situasi Jakarta kini kok aman?
1: Aman terkendali,
0: aman terkendali, ya.
1: Tapi kok ada request dari basement,
0: Oke, aku kan tak pakai nol tu.
1: Gas yang tangkurak, Nenek.
0: Bakal tumben minta gas yang tangkurak beliau tu.
1: Tak tahu.
0: Alah panjang-panjang lu beliau mungkin nak.
1: Dia minta katanya yang kalau bisa nyanyi Andi Mulia.
0: Gas yang tangkurak. Siapa Andi Mulia?
1: Iya, kalau bisa gitu. Kalau enggak yang lain enggak apa-apa.
0: Kayaknya Andi Mulia ini enggak nampak debat tuh.
1: Yang lain aja lah, Nenek. Mungkin judulnya itu.
0: Yang laki-laki atau perisi?
1: Yang laki-laki, Nenek.
0: Laki-laki ya. Yang Kota Payan dulu gitu sudah nyanyi ya.
1: Iya, Nenek.
0: Oke, baik. Silakan kirim salam.
1: Salam pertama, Nenek dapat salam tuh dari pasukan di bawah.
0: Oke, salam buat Pak Zainal and the gang gitu ya.
1: Kamu disalaman barusan dewa nonton.
0: Iya, what.
1: Terus salam dari lantai 2 untuk nonton pun dari Mbak Nining dan Mbak Sri.
0: Oke, Mbak Nining, Mbak Sri. Terima kasih.
1: Matur suwun. Salam dari orang rumahmu yang lagi di kantor apa nonton. Salam untuk nonton
0: gitu. Oke, Adila ikut ke kantor ya.
1: Salam untuk nonton sama Aziza tadi.
0: Jadi ya, terima kasih.
1: Terus salam buat dari Tommy Widu Bukit Tinggi.
0: Oke.
1: Daus Widobo.
0: Baik ya.
1: Si apa Weni tadi kalau nggak salah ada.
0: Iya. Weni di Panyalayan.
1: Nah iya, terus Uncu bo di Kota Tua tuh Jawa Ampelangnya.
0: Oke, baik ya.
1: PL Bunda Dahlia, Pak D, Mak Hitam. Wanjai, Wan Mister.
0: Iya.
1: Kalau untuk Daal dapat salam khusus dari Neri Samuwi.
0: Sudah Daal ya.
1: Jadi kok dibuat listnya sama Nelly sama Wilwit
0: warnanya. Oh gitu ya.
1: List yang baru hilang sama Ambo yang patang datangannya kan. Dia di chat kan online itu tapi yang Ambo.
0: Oh gitu. Iya iya.
1: Bukan dia kita mau. Itu bukan sama si Nelly sama Wilwit barusan.
0: Berarti
1: yang untuk Uni-Uni sama Mama yang di Batu Imbang.
0: Iya.
1: Iko Deko Lubuan Nina di Tirayang.
0: Jadi
1: Ardi yang di Padang Panjang.
0: Iya.
1: Ajo Munir Ika Tanjung.
0: Oke.
1: Terus Putra Medan Boda, Rika di Bukit Surungan.
0: Iya.
1: Andy di Bukit Surungan, Cantik di Singgara, sama Leni di Barbarai.
0: Baik.
1: Itu aja sudah daftar yang dibuat Sinari Wiwit.
0: Tapi lumayan kan?
1: Aku tak tekan awalnya.
0: Tapi asikan punya sekretaris gitu.
1: Kalau ini yang Mas Ani sedang dengar warnanya, dia lagi makan siang warnanya.
0: Oke, baik ya. Salam banyak.
1: Dengan warnanya aku nih.

0: Okey, baik. Jadi.
1: Okey, terima kasih banyak Wan Nenek. Awak lanjut kakak tu memang.
0: Baik, terima kasih Aldi lah bergabung di Harian Nanko.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Lancak Bahana. Okey.
0: Demikian ada Aldi di Jakarta sana penanya ya. Tapi ini di Jakarta Barat di Merah Building dan mogotnya. Anda lupa sering lagu-lagu berikut ko kita salami ada di sana kita Pak Januar di Pasar Senen Jakarta. Ada juga di sana penanya kita yang berada di Pasar Tanah Abang. Salam-salam dari Rana Minang. Dia yang berada di Pasar Slipi. Dia yang berada di Pasar Modern BSD. Selamat pagi menjelang siang bagi tujuh di Pasar Modern Bintaro ya. Ya, Dr. Nino Mansani di Sydney, Australia. Happy lunch ya. Sedang makan siang katanya gini ya. Mudah-mudahan selalu sukses Ibu Dr. Nino Mansani di Sydney, Australia. Ada telepon celah kita terima sana penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dona.
0: Oke, apa kabar Daus di Batu Sangka?
2: Kini lagi diguyur hujan di Batu Sangka sejak dari jam 5 subuh tadi. Atau pasti karibana sampai kini tadi kini kok sedang Daus menelepon kini masih turun hujan di Sangka kini.
0: Oh, berarti maratu hujan kini ya.
2: Tapi radio tadi Daus matikan dulu kini lah agak reda Daus baru itu. Soalnya tene Daus separon tene separo batang kerambi tingginya.
0: Oke, baik. Woi, mantap tu ya.
2: Kalau nak tinggi banyak tak tapi radio mana. Kalau radio mana berarti tangkap pentingnya ke sampai Daus.
0: Oh, mantap.
2: Separasi hati jalanin.
0: Sis, mantap.
2: Iya. Lagu dia dulu dah kan?
0: Apa lagunya tu?
2: Indah. Indah. Oh. Dia tadi lepas catat tau kan?
0: Coba lupa lah balik ya.
2: Kenapa iya?
0: Hah?
2: Tadi lepas catat tau lho. Kamal apa iya?
0: Kamal apa iya? Mande.
2: Astagfirullah. Lepas catat tadi ya. Itu mau tau kan? Ini lah iya catat tadinya.
0: Ya.
2: Pak, ya tadi ya lah Astagfirullahaladzim, lah hilang lo lagunya rancak tadi diganti lah namanya buku lah bercatat juga tadi mah dia memperhatikan aku tadi mah dia memperhatikan magic dua tadi dia laku mau mana itu lah letak lo ke dalam mungkin tinggal di dalam yang aduh aja lah lagunya lah
0: tadi apa tuh?
2: Walaupun cinta tak larang. Walaupun... dari Fauzana. Mana iya Fauzana tadi, Danan?
0: Alun lah, walaupun cinta terlarang itu bukan Fauzana yang nyanyi itu.
2: Siapa nyanyinya?
0: Sri Fayola.
2: Oh, Sri Fayola. Ya, ada nanya lah ke pentas sekali daripada payah-payah lo dan mencari gitu.
0: Jadi,
2: nanya lah ke pentas sekali. Salam pertama untuk Daonen yang sedang menyiar di pagi siang ko. Semoga selalu bagi gua Daonen dan keluarga. Dan salam juga untuk Saleha. Salam juga untuk Bapak Ibu Pimpinan Radio Bana. Semoga terkebaskan selalu ya, Daonen ya.
0: Oke.
2: Keadaan cuaca seperti yang Daonen sampaikan tadi, kurang bersahabat. Dan berada lalu lintas sepertinya aman amin terkendali dan kondusif.
0: Okay.
2: Dan dapat laporan dari salam dari Bapak Kepala Terminal Kulian Robot 5 Kaum Batu Sangkar, Bapak Luki. Salam untuk Daonen yang ada di studio Radio Bahana Perang Panjang, orang Perang Panjang juga. Bapak Luki itu.
0: Okey, baik. Salam balik.
2: Bapak salam juga dari Bapak Sofian, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.
0: Oke.
2: Okay. Dan kru-krunya diwakilan dari Bapak Sofiannya pendengar setia Radio Bahana juga di kantornya.
0: Baik,
2: Kalau bergabung, saya sampaikan saja lah salam dari Bapak kayaknya.
0: Jadi salam balik untuk Bapak. Ya. Oke.
2: Salam juga tadi dan alam bergabung sempat aku Aldi di Jakarta. Terima kasih salamnya juga. Salam balik untuk Aldi di Jakarta. Semoga panjang umur rezekinya di perantauan, jauh kawan-kawannya.
0: Baik.
2: Salam untuk Putu Sikumari Baso, semoga saya selalu ya Daonen ya. Salam untuk Ado Pak D, Ado Aziza, Ado Dalia, Ado TM.

0: Raja Munis Kumbang ado Uncul di Panjalayan Ampera di Ampera Kota Tua ya. Ah, salam untuk si aku nama tu Demak sama Kecana Fahri Padang Panjang.
1: Okay.
0: Ado Putra Medan Boga, ado juga Putra Arifan di Solo. Salam juga untuk Wan Mister ado Ika dan juga ado potong dapat salam dari Putri Tanjung kalau tak salah petang. Terima kasih salamnya kini dah balik salam untuk Putri Tanjung. Ada salam juga dari Putri Bungsu.
1: Okay.
0: Salam juga untuk Putri Bungsu dan salamnya untuk kapal-kapal di belakang daun Bekoyo daun nenek.
1: Okey baik.
0: Terima kasih selamat bertugas. Ditunggu lagunya di terminal yang ada buat lima kamu tersangkar dan kota Bukit Tinggi dan Padang Panjang dan sekitarnya ya daun nenek.
1: Okey baik.
0: Selamat bertugas. Kita kembali ke studio bersama rekan Pier Anda bersama daun nenek. Silakan daun nenek selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Daunen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Radio Bahana Rancak mana?
1: Baik, senang panangnya. Kita tahan telepon dan kebagabung dulu. Bekos sudah lagu-lagu diputar. Telepon kita balik terima. Dan untuk ada saranan kami minta lagu melalui WhatsApp, silakan di WhatsApp lanjut ya. Sinan Bana, permintaan dari Gadih Palala, nan alalamu indak mencegok di lamang kapai ya. Mudah-mudahan lah standby JPS radio-radionya. Banyak lagu nan kita dengarkan di season kedua kok ya. Ada 8 atau 9 lagu yang alah menumpuk di playlist kita. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka stand meter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi nilai apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum berpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-822-32 dan 0811-666-822-32. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.

0: Wan.
1: Iya biasa.
0: Ambon nyoba li cincin nah. Kaluang yolo. Nana mau pakai ku kayak ku jutu ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
1: Iya dia adia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta ke Wan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
0: Jadi Wan. Deh elo udah koe. Pidi manca balio Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca di orang baru menyasar. Satu kemas ilham pai. Di sinan tu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yuk subananya tuan.
1: Iya dia sayang.
0: Lagi lawan. Kesitu lah kini ya. Capek lah. Dimana tampeknya tuan. Tunjuk alam bocil.

0: abalah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
1: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusaban, naranca. Bagage lah sana, ke toko Mas Ilham. Di jalan kantin, nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Adila, sanak pandanga, dangakan lagu Minang nan rancak bana. Lamang tapai, lagu Minang setiap pagi jam 9 pagi di 100,2 Bahana FM.

Bana FM Rancak Bana Sanak Panangah kini ku pukul sebalik lebih 9 minit ya. Tentu kita masih di Lamang Tapai lagu Minang setiap pagi jelang pukul 2 balik siang. Di season kedua tadilah kita dengarkan lagu-lagu permintaan dari sanak kita di acara nangku. Kita masuk di season ketiga Sanak Panangah ya, atau season terakhir menjelang pukul 2 balik siang. Kita tunggu telepon dan kita menuju ke WhatsApp dulu ya. Ada pasan masuk di WhatsApp ya, sambil kita menunggu telepon Sanak Panangah kita baca pasannya. Dari Tri di Kacang, Kabupaten Solo, Sanak Panangah ya. Apa kata beliau kok? Assalamualaikum, selamat pagi Wononen katanya. Iya. Waalaikumsalam, selamat pagi balik ya. Tri di Kacang ya. Pagi menjelang siang Wan, ba'a kabawan lai sehat. Lai sehat insyaallah ya. Minta lagu Cik Wan dari Buset sama Upiak Isil. Judulnya Laki Jubini Dalang. Onde. Laki Jubini Dalang itu judul lagunya ya. Jadi beko kita putarkan. Salamnya menumpang samo yang Allah masuk tadi Wan. Salam spesialnya untuk Wan Onen saja katanya. Terima kasih spesialnya. Makasih Wan Bana Rancak Bana. Wassalam dari Tri di Kacang. Kemudian

Icin minta lagu Indang Solo dinyanyikan di Urang Solo pulo. Yen Rustam bikin nama lagu ya. Ditunggu lagunya Icin ya.

Ya, di sana nampaknya hujan telah mulai reda tadi. Setelah padang panjang diguyur hujan dan sangat labe, ya, kini sudah mulai reda balik ya. Tapi masih babi ya, kecil orang siswa gitu ya. Rine-rine pembasuh luku tinggal ya. Dan mudah-mudahan ya hujan ku membawa berkah untuk kita bersama. Nampaknya hampir meratu di negari kita hari hujan ya. Dari Solo sampai ke Pariaman nampaknya hujan ya. Baitu pulau dari arah Bukit Tinggi mungkin hujan juga nampaknya karena masih mendung nampak dari bahan FM. Ya untuk di sana nan masih kebagabung di Lamang Tapai masih ada waktu kita menjelang pukul 2 balik tentunya ya.

Ya, itu ada pesan masuk dari Mako dari Samsul namanya di Tanah Hitam ya. Oke. Apa kata pesannya kaya? Assalamualaikum Wanonen katanya. Waalaikumsalam. Satulah Samsul bagabuang cik di Lamang Tapai kini ko. Request lagu cik Wanonen, lagunya berjudul Di Ujung Rantiang Nan Rata. Aduh tu lagunya Wanonen katanya. Insyaallah lah ya. Salam lah untuk sadonyo panang bahan FM dimanapun berado. Salam kenal dari Samsul di Tanah Hitam katanya ya. Jadi baik Samsul, beko kita dengarkan lagunya ya, Di Ujung Rantiang Nan Rata ya. Mudah-mudahan lain tak hilang pulu lagunya. Konyo ha.

Kemudian ada Pulau Pasan dari siapa kini kau? Dari Santi di Singgalang ya. Okey, apa kata dia kau ya? Dari Santi di Singgalang, apa katanya? Assalamualaikum Mononen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Santi. Wan, minta lagu Cik Wan, tolong diputarkan lagu dari Silva Hayati, jangan sampai menaruh dandam ya. Abah kirim salam untuk Opung Sianturi di Kapalokoto, Kota Lawe. Dan juga salam untuk Aldi dan keluarga di Jakarta. Tidak lupa salam untuk Leni di Balai-Balai. Untuk Uni Daliar, Dioniko di Kuala Lumpur katanya. Salam kompak selalu pendengar Radio Bahana dimanapun berada. Dari Santi di Singgalang ya. Meminta lagu Jangan Sampai Menaruh Dandam dari Silva Hayati.

Ya, senang penanganan kabar-kabar di acara kom bisa melalui telepon 0821-2270-8300 ya. Ambil ulang yang boleh 0821-2270-8300. Bisa melalui telepon langsung atau tinggalkan pesan di WhatsApp Nyobahana ya, di nomor nan samo ya, 0821-2270-8300.

Iko ada pesan dari Pak YM ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Saya YM dari Silayang Aceh. Mohon putarkan lagu dengan judul Padi Si Pulik Panjang Tangkai untuk sadunya pandangan bahana FM dan Rancak Bana. Terima kasih banyak Pak. Ande Pak YM ya, ala dicari-cari lagunya nak mencukupnya do Pak YM bakar tu ya. Mungkin Pak YM mau ganti lagu ya, silakan Pak YM di balik-balik WA aku balik ya. Lagunya tidak dapat diputar Pak YM. Entah suruh di mana lagu kau laki ni ya. Mohon maaf nak Pak YM ya. Silakan ditukar lagunya Pak YM ya. Kemudian juga ada pasan dari Indah Diombilin. Assalamualaikum Nonen, kata Indah ya. Indah Diombilin kau ya. Request lagu Cik Wan katanya dari Rayola, Aruk-Aruk Camih judulnya. Aruk-Aruk Camih ya. Salam untuk sedenyo Wan, makasih Wan Bana FM Rancak Bana. Dari Indah di Ombilin ya. Lagunya Aruk-Aruk Camih ya. Coba kita cari dulu. Okey, baik. Rayola ya. Betul kita sudah Rayola melagu. Untuk Indah di Ombilin ya.

Kemudian juga ada pasan dari siapa ko? Dari Ibu Aira ya. Assalamualaikum Bang Onen, katanya minta lagu Cik Kalah Cinta di Era Tu. Adil itu lagu ko memang akan diputar, karena tadi juga ada yang meminta lagu iko ya. Kita dengarkan lagu ko bersama-sama ya. Kalah Cinta di Era Tu. Okey ya.

Baik, Pak YM di Selayang Aceh ya, meminta lagu Terumit Perasaan. Jadi Pak Beko, kita kutakan lagunya ya. Mudah-mudahan bisa menghibur kita bersama tentunya. Hanya di Lamang Tapai, lagu Minang setiap pagi dari Bana FM Rancak Bana.

Dera dan Sena Penengah, dengan keterbatasan waktu, akhirnya kita harus segera menayangkan lagu-lagu di Lamang Tapai Season ketiga untuk hari ini ko. Lagu pertama yang akan diputar adalah permintaan seputar itu ya, di ujung rantiang nan rata ya. Dan terima kasih untuk Dera Sena Penengah dan telah bergabung di acara nan ko. Oh sorry, lagu nan pertama tentu lagu yang pertama pulo nan datang gitu ya. Lagu pertama tu adalah permintaan dari Tri di Kacang ya. Nan meminta lagu dari Buset Jo Upi Isil. Ya terima kasih untuk rencana nan laba gabung di acara Lamang Tapai untuk hari kini ko ya. Mudah-mudahan selalu terhibur di Bahan FM. Mohon maaf bagi rencana nan lagu ini tidak dapat kita putarkan sadanya dunianya. Dan insya Allah kita akan basuh balik di Lamang Tapai untuk edisi hari besok hari Kamis tentunya di waktu nan sama ya. Jam 9 sampai jam 12 siang. Baik dan senang-senang kita selesai lagu-lagu ko, selesai pulu acara Lamang Tapai, maka kita akan melangkah ke acara berikutnya. Tetaplah di 100.2 Bana FM, Rancak Bana.

0: bak awak kau kopie eh. Bak kau mau dituban nak kau ngecek kajo. Apa salah jo pia? Ajo sebenarnya kan ingin mengeluarkan kata-kata mutiara jo untuk pia anyo. Dek ajo bukan seorang romantis pia. Nak pandai jo romantis-romantis tu. Cuma dengan perasaan ini ajo dapat mengungkapkan perasaan ajo yang terdalam untuk pia. Tapi mode ko jawab pia meha jo leko.
1: Akan ajo tadi mah. Betul pakai cek ini duambo mencang seketek bagai. Kenapa operasi plastik jo Krisenti ke petang mah. Apa kecil bagai makanan bo banyak. Semoga rundang lo tu. Kau dah cinta jo kambo le. Acara yang selambo. Acara yang lagi ni kajo. Acara yang tak. Acara yang kini kajo. Acara yang.
0: Dan ba kau mau dia tu bana. Ba aku pia. Jangan kita jo cacagai cacagai. Nak takui kan cacagai sana jo. Cuma ada nak ada orang Asia kata uinya. Apa nak ku minta kaden. Sikit kutu ku minta balian dembalian. Apa le? Balia. Karena sono to dembalian oto ini nak dembaliannya. Kamu mau dia ku. Ayo, cah monggo, cacagai, cahwa dan mulai, dia membunuh dan ni sekolah lah.
1: Ajo, sakit badan ajo beko jo.
2: Nak talok nak join di mendengu no. Yo, pia tu cah carai. Masa yo, gara-gara balagu, cacagai pak. Tujuan pak, tadi kan bangga garah sunyo.
1: Ayolah Jo, Upia minta maaf. Maafan Upia Jo. Itu lagu buat dia.

0: na jo mo malay cakak dia tu ah. Apa kecen ke upia gilo.
1: Inda sorry na pia tapi tadi wak balagau ba apia ko.
0: Aki ni kata salah jo lah. Kok kajo bubunuh badan na jo. Kok kajo jagaya nambo dah salah jo lah.
1: Oke.
0: Jangan punya cinta kan
1: bo. Jangan cakap pia.
0: Lepehan.
1: Pia. Lugu ini sih jalan aja. Pia. Pia. Pia. Ini nak buah lawik kali gua. Iya gua ada nak buah dah. Ada nak buah. Aduh, tinggi-tinggi dengan pecah pia. Ini.

0: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apa kakadena di bawah saja bali ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dinda ke di siku ha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu bali isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: udah di monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Kitawa?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Kitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Kitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia. Gadang, murah, lama dana.

0: Oh, teh moy. Alah siap ko sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langkok yo, model jo motif piriangnya encak lo ha. Baso di ma kote. Yeh, baso yo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awa kepahalu duonyo. Dan kelebihan mambali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau mambali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliatlah capek.
2: Seratus koma dua bahan FM. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bahan.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa

0: pesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandianin Ipu atau dekat Masjid Sukro Mandianin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS aja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik rancak Bahana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Ah, Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pit! Capek lah! Ayah nantalai ku!
1: Yo ya, helm pit mai ya?
0: Eh, ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: baik.
1: Wan,
2: iya biasa.
1: Abang nyoba balik cincin nah. Kaluan yolo. Nah, nambah pakai kukaiku jutu hari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
2: Eh, adia, adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nanda.

0: Minta ke Wan, Kopitia, Bali narancak modelnya di.
1: Jadi Wan, deh, elo udah koe. Ini mau cak Bali ya Wan? Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang. Saya nyedia, beko nampak narancak di orang baru menyasar. Tato ke Mas Ilham, pai, di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
1: Yuk subananya. Tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, timah sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyo lah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham sampainya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampe kula 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka standmeter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi nilai apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur,

0: masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-82232 dan 0811668232. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.
1: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
2: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

100,2 Bone FM. Selamat sore Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah kita jumpai lagi di sore ini ya Sobat Bahana ya. Dari jam 15 sampai jam 18 di sore nanti. Dan Sobat Bahana, semoga hari ini baik-baik saja ya. Dan kami juga dapat informasi nih dari info lalu lintas ya Sobat Bahana, hari ini tanggal 24 Juni 2006 pada pukul 14.05 menit ya. Baru saja longsor terjadi di lokasi jalan lintas Lembah Anai kilometer 66/700, untuk sementara tidak bisa dilewati. Jadi buat Sobat Bahana yang arah ke Bukit Tinggi, ke Padang ya Sobat Bahana, Kaitanam, Padang, pokoknya ke arah bawah, ke Kaitanam dan Secincin, Lebu Alung, Padang, ya kayaknya agak terhenti dulu ya Sobat Bahana. Mungkin jelang maghrib mungkin nanti bisa, kalau cepat lebih evakuasinya mungkin bisa beberapa jam ya Sobat Bahana. Tapi ya tergantung dari alat berat yang akan nanti membantu dari evakuasi jalan longsor ini ya, yang ada di kilometer 66/700 ini ya. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Semoga informasi ini juga bisa membantu buat Sobat Bahana ya untuk mengetahui keamanan lalu lintas kita untuk kita berpergian tentunya ya. Ya, tadi hujan cukup deras ya Sobat Bahana ya. Jadi memang harus lebih berhati-hati buat Sobat Bahana ya. Oke. Ya, Sobat Bahana, lanjut kita masih di sini di 100.2 Bahana FM. Masih kita temenin di serangkaian lagu-lagu yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana ya. Oke. Ya, dari Mario G ya, kalau semata karenamu. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Di Lisariko kita temenin nanti ya di season yang kedua. Karena

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mah ya.
0: Eh, ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.

0: こんにちは。お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。リス・ハリコ、ママ。
1: Liz Hariko.
0: Liz Hariko.
1: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
2: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM. Rancak benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

100,2 Ban FM. Ya, Sobat Bahana, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Kita jumpai di list hariko kita pada hari ini ya, Sobat Bahana ya. Ya, kita infokan sedikit lagi nih Sobat Bahana. Akses jalan lintas Padang Panjang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai sekitar kilometer 66 dekat jembatan Kembar Silaing ya, putus total akibat bencana tanah longsor yang terjadi pada hari Rabu ini, 6 Juni 2026, siang tadi sekitar pukul 14 ya. Material longsor berupa tanah dan bebatuan menutupi seluruh badan jalan, membuat jalan lumpur dari kedua arah.

Oke, untuk kondisi terkini, situasi lokasi penutupan jalan dilakukan total, proses evakuasi dan pembersihan material belum dapat dimaksimalkan karena kondisi tebing yang masih labil. Ditambah lagi guyur hujan yang terus terjadi di lokasi ya, sebagai bahana ya. Untuk dampaknya lalu lintas dari arah Padang menuju Bukit Tinggi sebaliknya terputus dan dialihkan. Nah, jika kita ingin berpergian ke arah Padang Bukit Tinggi, pihak kepolisian mengimbau untuk menggunakan rute alternatif ya. Jalan Malala menggunakan rute Padang, Pariaman, Sicincin, Malala, Bukit Tinggi. Untuk jalur Sitinjau Lawi menggunakan rute Padang, Sitinjau, Lawi, Solo, Padang Panjang, Bukit Tinggi ya. Oke, catatan untuk pengendara yang melewati jalur alternatif ini juga harus ekstra waspada terhadap potensi longsor ya, sebut bahana ya. Dan ya, semoga kita selamat sampai tujuan buat sobat bahana yang sedang berpergian di saat ini tentunya. Mudah-mudahan dengan informasi ini dapat membantu kita untuk lebih hati-hati. Dan buat yang udah di separuh jalan, mungkin ada alternatif lain ya yang bisa dilanjutkan untuk jalan ke arah Padang Bukit Tinggi. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana. Informasi peristiwa yang terjadi di hari ini ya Sobat Bahana ya. Ya, pada tanggal 24 Juni ini mencatat berbagai peristiwa penting dalam sejarah dunia dan Indonesia ya. Termasuk penarikan mundur pasukan Belanda dan Yogyakarta pada 1949. Oke, kita rinci dulu satu-satu ya Sobat Bahana ya. Di tahun 1314 ini berakhirnya pertempuran Bannockburn di mana pasukan Skotlandia yang dipimpin oleh Robert the Bruce ini berhasil mengalahkan Inggris. Di tahun 1947 ya, penjelajah John Cabot tiba di pesisir Amerika Utara di Newfoundland ya. Oke, terus di 1509 Henry VIII dinobatkan menjadi raja Inggris. 1859 terjadinya pertempuran Solferino yang melibatkan pasukan Prancis dan Sardinia melawan Austria yang menginspirasi pembentukan Palang Merah Internasional. Nah, sementara di tahun 1945 ya, sobat bahana ya. Oke. Ini pecahnya pertempuran Dayak Desa yang dipimpin oleh Pangsuma melawan tentara Jepang di Kalimantan. Nah, jadi saat pendaratan tentara Sekutu di Pulau Halmahera ya. 1949, pasukan Belanda memulai penarikan bertahap dari ibu kota Republik Indonesia saat itu ke Yogyakarta. 2021, tragedi runtuhnya bangunan kondominium Champlain Tower South di Surfax ya, Florida dekat Miami yang menewaskan 98 orang. Oke, nah itu dia informasi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini ya Sobat Bahana ya. Ya, nanti akan kita hadir lagi Sobat Bahana dengan informasi yang lain tentunya ya. Tetap stay tune di sini di 100.2 Ban FM Sobat Bahana. Ya, kita lanjut ke lagu berikutnya, ada Seventeen, Aku Gila Kok Bisa. Pasti ada sesuatu lah ya, something wrong. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Dan perlu juga kami informasikan untuk waktu sholat isyar kita asar ya pada jam 15:48, untuk maghrib 18:27 dan untuk isya 19:42 ya. Betul banget nih waktunya. Ya, semangat buat sobat-sobat semuanya, jangan sampai gila juga nih.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai, cantik pula kan Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Aduh, bre, asli deh, perut gue udah di monarkis nih, lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
2: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
3: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
2: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
3: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
2: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
3: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
2: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
3: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
4: Frisi Kenzia, gadang, murah, lama, bana.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wadarjatal 'aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, selamat sore buat semuanya. Sampai di sini dulu ya. Kita temenin di serangkaian gelaran list hariku kita di sore ini ya. Ya, kita udah share tadi peristiwa-peristiwa

Yang terjadi di tanggal ini, di tanggal 24, di tahun bulan Juni 2000, di tahun-tahun sebelumnya ya Sobat Bahana ya. Ya, semoga informasi ini bisa menambah lagi dan memperbarui informasi kita tentunya Sobat Bahana, menambah ilmu dan wawasan kita juga. Ya, selamat sore buat semuanya, tetap stay tune di sini di 100.2 Ban FM. Nanti kita akan hadir lagi Sobat Bahana dengan... acara kita ada sosial OB ya, sore spesial bersama orang Bahana. Ya, Sobat Bahana tetap saja di sini di 100.2 Bahana FM.

0: Ready? Saya Azhar. Kami dari
1: Azhar and the Backbone.
0: Azhar and the Backbone. Hai sobat Bahana semua yang ada di mana saja. Jangan lupa untuk selalu dengerin 100,2 Bahana FM. Rancang mana?
1: Azhar and the Backbone.
2: Pit, capek lah. Ayah lantalai, Pak.
3: Iya, ya. Helm pit mah, ya.
2: Eh, ndak usah selah pakai helm. Capek lah. Pak, yuk, lai.
3: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
2: Alah, mah. Tanang sih lah.
4: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
5: Attention. You are listening to Bahan FM now.

0: Udah, badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah, udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
2: ada yang kurang.
3: What is that?
1: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so spesial, so friendly.
4: Sosial OB.
1: Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana.

Ya, Sobat Bahana, nih saat musim hujan turun ya, apalagi di sore dan malam hari ya, menu makanan yang paling cocok adalah hidangan hangat berkuah, sedikit berlemak atau pedas ya, untuk menghangatkan tubuh. Nah, mungkin alternatif buat Sobat Bahana ingin masak-masak sore hari ini ya. Ya, bisa menghidangkan juga aneka sop atau soto. Nah, sop ayam Pak Min, sop galantin ya, atau kuah kaldu ayam yang bening, panas, dan kaya merica sangat efektif untuk mengusir dingin ya, Sobat Bahana ya. Sop ayam ala-ala kita, baik daging ataupun ayam boleh, atau sayur-sayuran lain ya, Sobat Bahana, bisa juga dari bakso atau sosis ya, Sobat Bahana ya, diberi sayuran-sayuran wortel, kentang ya, atau bunga kol ya, Sobat Bahana, ini bisa jadi alternatif juga ya. Nah, ini bisa juga kita masak soto ayam atau soto daging. Nah, ini tambahan koya, jeruk nipis, sambal memberikan rasa segar yang membangkitkan selera. Atau yang instan-instan juga boleh, Sobat Bahana, nikmati ya. Ya, terus ada lagi bakso dan mie kuah ya, Sobat Bahana. Bakso dan mie kuah pedas, pentol juga bisa. Nah, ini bikin gurih. Yang pedas ada perpaduan klasik saat hujan ya, Sobat Bahana ya. Nah, atau bisa juga kita makan mie rebus ala-ala kita, mie instan kuah ya. Masak dengan tambahan telur, sawi, dan potongan cabai rawit untuk menu cepat saji yang nikmat banget ya, Sobat Bahana ya. Nah, kalau untuk minumannya, kita boleh menyajikan hidangan bumbu jahe atau rempah khas ya. Ada ayam jahe, sapi lada hitam ya. Rasa hangat dan jahe dari lada hitam ini sangat terasa banget di tenggorokan ya, Sobat Bahana ya. Atau susu jahe juga bisa dinikmati di sore ini. Nah, capcay kuah kental, pilihan sehat yang memadukan kehangatan kuah dengan nutrisi dari berbagai macam sayuran. Nah, oke. Okay. Dan lanjut, Sobat Bahana, cemilan pendamping nih, opsional ya, tempe mendoan, bakwan, goreng-gorengan ya, goreng pisang, goreng tahu, tempe ya. Nah, ini gorengan yang garing yang dinikmati selagi panas bersama cabai rawit atau gorengan bakwan juga bisa ya, Sobat Bahana ya, atau gorengan lain. Ada risoles juga, pastel ya, Sobat Bahana ya, pokoknya enak-enak lah. Atau cemilan-cemilan yang manis ya, kudapan-kudapan manis juga bisa Sobat Bahana nikmati. Nah, itu alternatif untuk yang dingin-dingin bisa dinikmati di saat ini ya, Sobat Bahana ya. Oke, jumpa lagi nanti, kita akan share lagi ya apa yang bisa kita infokan buat Sobat Bahana di sore ini. Ya, selamat sore buat semuanya dari Sabang sampai Merauke yang masih monitor bareng kita tentunya ya. Selamat sore Icim, TL, Rajo Alam, One Mister ya. Terus juga sama Gaul, apa kabar juga Uniga di Palala. Iya, buat Pak D, Bude, buat semuanya, Sobat Bahana, buat Aziza juga yang lagi di rumah. Apa kabarnya juga buat Aldi di Jakarta ya. Ya, yang ada di Ladang Lawe sana, buat Aldi juga, Andi Ladang Lawe, selamat sore. Yang ada di Pinjuran itu juga, selamat sore buat semuanya. Ada suka. Ya, selamat sore juga nih buat Ampera Uncu di Koto ya. Oh, ya, mudah-mudahan laris manis Uncu.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo ketek kadai.
0: Jan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Balam lalu barabah mandi bungo si tawa di susuni. Salam lalu sambah kumali, abarang ya gawang tak diampuni. Si abu berkabau banyak, bagu balo ke Tanjung Medan ke pulang harilah senja. Baribu maaf kami pinta ke sana, cerita bergarah kami sampaikan untuk menghibur sana ke saudara. Abersua kita balik, balain rono, balain rupa, balain pula bantu orangnya. Sungguh aku meralih, tempatnya di sini juga, adik insut saja sekitar, amari saja kita dengarkan.
1: Baik apa sah? Membalik sapu.
2: Sapu di Bali untuk dikepo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iko ambo mak lepo.
1: Adik lalu ambo sapu.
2: Adik kami tahu sopan jo santun.
1: Untuk dosana jangan sampai lupa.
2: Ado kartun kirim parang pantun.
1: Ah itu saja dosana. Nang kebab pantun jangan lupa bagabung di SMS.
3: Bahana FM Rancak Bana.

100,2 Bahan FM. Ya, selamat sore kembali Sobat Bahana. Masih di gelaran kita ya, di sosial OB kita di sore ini. Dan Sobat Bahana, ini ada informasi lagi nih, informasi membanggakan ya. Dari Putri Padang Panjang. Nah, ini siswa SMA 2 Padang Panjang lolos Paskibra Nasional, siap kibarkan merah putih di istana. Nah, ini anak-anak kita ini juga alumni SMP Negeri 4 Padang Panjang ya Sobat Bahana ya, aktif di Pramuka, di ekstrakurikuler Pramuka ya, yang dilatih oleh sama almarhum Bu Radianis ya. Pasti sangat berbangga sekali, pasti senang sekali ya almarhum kita ya. Nah, ini Padang Panjang, info dari Kominfo, prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Kota Padang Panjang, siswa SMA 2 Padang Panjang Ulia Kirena Halim ini berhasil lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Capaska tingkat nasional 2026 dan akan bertugas pada upacara peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara 17 Agustus 2026 ini ya. Pengumuman kelulusan disampaikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP melalui siaran langsung di kanal YouTube resminya Ahad 21 Juni 2026. Keberhasilan tersebut mengantarkan Ulia menjadi salah satu wakil terbaik Sumatera Barat di tingkat nasional. Putri pasangan Bobby Halim dan Gustia Khadrifa itu lahir di Padang Panjang 17 Oktober 2009. Saat ini naik ke kelas 11 ya Sobat Bahana ya, SMA Negeri 2 Padang Panjang, setelah menempuh pendidikan di TK Dinia Putri, MI Dire, dan SMP di negeri SMP Negeri 4 Padang Panjang, dan SMA sekarang di SMA 2 ya. Perjalanan Ulia menuju tingkat nasional diawali dari seleksi tingkat sekolah, kemudian lolos di tingkat kota hingga mewakili Sumatera Barat. Pada seleksi tingkat provinsi ia berhasil masuk 3 besar terbaik dan berhak mengikuti seleksi pusat setelah melalui serangkaian tahapan yang ketat ya. Ulia akhirnya dinyatakan lolos sebagai Kapaska Nasional 2026. Selain aktif di bidang Paskibra, Ulia dikenal juga sebagai siswi berprestasi. Saat menduduki di kelas bangku SMP, ia juara 1 fashion show tingkat SMP 2024 ya. Konsisten berada di jajaran 10 besar terbaik di kelas serta aktif dalam kegiatan kepramukaan. Ia juga bercita-cita melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian Akpol. Ulia mengaku keberhasilannya merupakan buah karya dan kerja keras dan dukungan sebagai pihak ya. Untuk semua pihak, nah, kiat dia untuk berusaha maksimal di setiap tahapan yang ia jalani ya. Keberhasilan juga berkat dukungan orang tua, keluarga, serta para purna paskibra Padang Panjang.

Maksudnya pernah Paskibra SMA Negeri 2 Padang Panjang yang juga memberikan motivasi ya sobat Bahana ya. Oke, congratulations untuk ananda kita ya Ulia. Ya, semoga lancar-lancar saja nanti pada saat latihan nanti ya di Jakarta sana ya sobat Bahana. Kita tunggu aja nanti keberangkatannya kapan ya. Oke, selamat untuk Ulia Kirena Halim. Ya, mudah-mudahan ada lagi nih nanti yang akan nyusul ya sobat Bahana ya. Oke, ya. Ya, selamat siang bos. Selamat sore. Karena bacanya siang ya. Selamat sore buat sobat Bahana semuanya. Dan di sore ini juga sobat Bahana ya, kita pengen juga muterin nih. Ada yang request juga tentang Jikustik. Nah, kita baca sedikit ya Jikustiknya ya. Kita pro ingat-ingat lagi nih, Pandangi Langit Malam ini merupakan salah satu karya ikonik dari grup musik legendaris asal Yogyakarta ya. Nah, Jikustik lagu ini dirilis pada 2002 dan menjadi single utama di album studio kedua mereka bertajuk Perjalanan Panjang ya. Formasi band saat lagu dirilis nih pada 2002 ini, formasinya ada Pongki Brata vokal utama dan gitar, pencipta lagu Ica Bass, ada di gitar Adit keyboard dan Chandler drum ya. Karakter vokalnya ini harmoni musik pop yang sangat manis sekali dan banyak digemari di era 2000-an ya sobat Bahana ya. Makna lagunya untuk menceritakan hubungan jarak jauh ya, atau perpisahan sementara antara sepasang kekasih. Nah, pesan menenangkan sang pria untuk menenangkan kasihnya yang dipanggil dengan sebutan putri agar tidak menangis dan bersedih saat kepergiannya hanya sementara. Wow. Ah, iya deh, Pandangi Langit Malam ini. Ya, spesial nih buat Icin yang pengen banget dengerin ini ya. Icin di Kacang, dan juga buat sobat Bahana yang juga suka sama lagu ini ya. Ya, spesial buat Icin dan juga teman-teman yang juga suka buat sobat Bahana.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
2: Halo Sobat Bahana Padang Panjang, saya Iwan Paus, dengerin terus 100,2 Bahana FM dan Jabana.

100,8 FM Dikta Cinta Rahasia Petering Gisel ya Sobat Bahana ya. Sudah nganterin kita dari jam 17:23 di studio kita di saat ini ya. Nah, Sobat Bahana, kembali kita bahas nih, ada beberapa informasi lagi. Ini ada kisah unik juga ya Sobat Bahana ya untuk hari ini ya. Ini ada beberapa kejadian unik menjadi perbincangan hangat di Indonesia pada hari ini Rabu 24 Juni 2026. Meliputi fenomena sosial yang viral hingga pernyataan menggelitik dari kepala negara. Nah, viral warga Pekanbaru menjarah kue talam durian rekor muri. Nah, sebuah kejadian unik sekaligus memicu kontroversi terjadi di Pekanbaru ya. Panitia Festival Hari Jadi Kota Pekanbaru berencana memecahkan rekor muri dengan membentangkan kue talam durian sepanjang 1,1 km ya. Namun belum sempat kue itu tersebut ditata rapi dan untuk dinilai di rekor muri ya. Ratusan warga yang tidak sabar sudah menyerbu, merengsek masuk dan langsung berebut menjarah kue tersebut dan langsung

Langsung dari atas mobil pengangkut ya, petugas keamanan kewalahan meskipun rekor muri tetap dikonfirmasi pecah. Video kepanikan dan aksi rebutan ini viral luas di media sosial ya, Sobat Bahana ya. Nah, lanjut Sobat Bahana, sentilan unik Presiden Prabowo hanya di Indonesia, polisi ngurus pertanian ya. Saat menghadiri acara puncak Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan yang ke-27 ya Sobat Bahana di Kabupaten Gorontalo hari ini, Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan unik yang menarik perhatian publik. Beliau berseloroh mengenai fenomena tidak lazim di mana para personil ikut polisi ikut mengurus pertanian. Tentara sering ada di sawah, angkatan laut menanam kedelai dan angkatan udara menanam tebu. Meski terdengar unik dan jenaka, Prabowo menegaskan bahwa keterlibatan TNI Polri dalam sektor pangan ini adalah langkah strategis nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan yang hebat. Dan lanjut lagi ya Sobat Bahana ya, dunia merayakan Hari Ferry Internasional, International Ferry Day. Nah, di ranah global tanggal 24 ini diperingati secara unik sebagai Hari Ferry Internasional. Perayaan ini didedikasikan untuk mengapresiasi makhluk mitologi yang berwujud kecil tersebut ya, dan bersayap yang lengkap dengan dongeng-dongeng di Eropa. Nah, peringatan ini sering dipakai untuk komunitas internasional dan para orang tua untuk mendongeng guna menstimulasi daya imajinasi serta kreativitas anak-anak mereka. Dan lanjut Sobat Bahana, heboh harga emas dan antam yang terjun bebas ya. Bagi investor ada kejadian yang cukup mengejutkan hari ini di mana harga beli emas antam merosot menjadi 18.000 per gram ya. Yang lebih unik lagi dan ekstrim adalah harga buyback jual kembali yang terjun bebas hingga 36.000 dalam satu hari. Hal ini memicu kehebohan di kalangan masyarakat yang ingin memanfaatkan momen ini untuk berinvestasi. Nah, oke, Sobat Bahana, itu dia informasi-informasi unik hari ini ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Tetap stay tune di 100.2 Tuban FM, masih di Sosial OB kita. Dan kita mau dengerin ini, ada Gita Gutawa ya Sobat Bahana dengan Menceritakan Rumahku. Iya, bagaimana dengan rumah kita sendiri? Ya, apakah sama? Ayo kita dengerin bareng-bareng.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Deh, Rami lu gelang baru eh. Apa kakadena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasar.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dimana sih Pak?
3: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
4: Dimana tuh? Ini di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siku ha. Mari lah sih Pak. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyaknya sih Pak. Iyo. Uni sekalian kamu beli isi kadeyama. Di barang-barang pedan regai.
3: Emangnya banyak cabang MT koni? Siva tahu dua tampe. Senyo.
4: Ah, jangan koni.
5: Toko MT menjual P&D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
6: Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka standmeter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi nilai apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. apabila pelanggan menemukan adanya ke

0: kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-82232 dan 0811668222. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.
1: 100,2 Bahan FM, the first choice. Information in music. Information in music.

100,2 FM. Ya, sebut bahannya dari Noah ya, sebut bahannya ya. Barusan kita nikmati dengan featuring Iwan Fals ya. Ada para penerka di sore ini udah nganterin kita dari jam 17:50 di studio kita. Nah, ini buat sebut bahannya mumpung lagi liburan ya, yang pengen nonton di bioskop.

Bioskop ini ada beberapa film yang lagi rilis atau tayang di bioskop sepanjang bulan Juni ini ya. Ini menawarkan variasi genre yang sangat beragam, mulai dari horor, fantasi, komedi, legendaris, hingga drama keluarga yang menyentuh hati ya. Nah, film yang sering tayang atau yang sedang tayang rilis awal pertengahan Juni ini ada Monster Pabrik Rambut ya. Rilis 4 Juni, film horor fantasi sutradara Edwin yang dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Rachel Amanda, Lutesa mengisahkan misteri di balik sebuah pabrik rambut setelah seorang ibu menghilang secara misterius. Dan ada lagi Nobody Love Case ya. Ini film drama remaja produksi Visi Nema yang bekerja sama dengan Teen Obsor Onyx, terinspirasi dari kisah nyata perjalanan hidup seorang atlet ekspor profesional. Kucing Hitam ada lagi dirilis 4 Juni juga, film horor trailer garapan sutradara Josh Purnomo berfokus pada kisah seorang psikiater bernama Natalie yang kehidupannya berubah drastis setelah gangguan supranatural menimpa keluarganya. Terus ada lagi Warkop DKI, Viralin Dong, rilis 11 Juni ya. Menghidupkan kembali trio legendaris Dono Casino Indro di era modern yang diperankan oleh aktor top seperti Vino G. Bastian, Tora Sudiro, dan Desta. Ceritanya menyoroti kekonyolan mereka yang mendadak viral di media sosial. Terus ada lagi Dosa Penembusan atau Pengampunan ya, rilis juga 11 Juni. Film horor garapan sutradara Laga Sondang Pratama dan diproduseri oleh Iris Bella. Mengisahkan sepasang suami istri yang terjebak teror ya, supranatural di hotel tua setelah melanggar larangan orang tua. Terus ada lagi Zephyrios rilis 17 Juni, film aksi terbaru yang sangat dinanti. Menampilkan kolaborasi aktor Laga Internasional Joy Taslim dan Yayan Ruhian. Oke, terus ada di film baru rilis ya Sebuah Bahana ya, tanggal 25 ini, Jangan Buang Ibu, drama keluarga menyentuh hati garapan sutradara Hadrah Dayang Ratu, mengangkat dilema konflik emosional antara anak dan orang tua di usia senja. Terus ada lagi Tanah Runtuh, film drama terbaru garapan sutradara Kawakanuri Sujarwo yang diproduksi oleh Denny Siregar Produsen. Nah, itu dia Sebuah Bahana ya, cuplikan-cuplikan film dan juga film-film yang lagi tayang di bulan Juni ini ya, sampai akhir Juni nanti. Ya, selamat sore buat Sebuah Bahana semuanya. Informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di sore ini ya. Jumpa lagi esok hari tentunya Sebuah Bahana. Dan jangan lewatkan juga nanti jam 18 sampai jam beduk maghrib nanti kita ada gelaran Voice of Islam ya, dengan ceramah agama nanti, udah kita pilihkan nanti ya. Terus juga untuk maghrib kita pada jam 18 lewat 27 menit ya. Untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Kota dan sekitarnya, untuk Isya jam 19 lewat 42 menit. Ya, untuk warga Padang Panjang yang masih beraktivitas di hari ini, yang baru memulai untuk aktivitasnya, yang menggelar dagangannya di Pasar Kuliner Pasang Simpang 4 ya, atau di Ruko Outlet yang ada di sekitar tempat tinggal Sobat Bahana ya, kita doakan lancar, laris manis ya buat semuanya ya. Apalagi di hari libur banyak yang berlibur tentunya ya Sobat Bahana, benar-benar banyak yang mampir ya. Ya, akhir kata dari kita untuk hari ini ya Sobat Bahana, di Sosial Lobby kita pamit dulu. Dan nanti malam ada Uni Saleha nanti akan hadir di acara Parang Pantun ya Sobat Bahana ya, dari jam 19 sampai jam 21 nanti malam. Dan dilanjut nanti 21 sampai 23 ada Prapraja nanti ya Sobat Bahana ya. Tetap saja di sini yang monitor ya, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia Streaming dan juga radio lokal kita. Kita pamit dulu. Oke, bye-bye.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jal memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan materi-materi kita. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita untuk senantiasa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, dan mudah-mudahan kita mampu untuk meneruskan dalam bentuk dakwah kepada seluruh umat, kepada seluruh masyarakat. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kita akan membahas bab sekarang tentang masalah larangan berdusta, larangan menipu, larangan berbohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, wala takfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Bab ini adalah bab larangan berdusta. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menukil ayat wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Imam An-Nawawi mencantumkan di dalam kitabnya yaitu Riyadhus Shalihin bab ini, beliau mendefinisikan dusta dengan yaitu seseorang yang memberitakan, menceritakan, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini namanya dusta. Bilang cinta tapi ternyata, bilang setia tapi ternyata, bilang bagus ternyata jelek. Ini adalah perkataan dusta. Kebakaran. Di sana macet total, di sana lancar, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia telah ceritakan. Ini adalah dusta. Mengenai dusta ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau membagi dusta secara umum ini ada dua, ya. Ada dusta atas nama Allah dan Rasulnya, dan dusta sesama hamba, sesama kita, sesama manusia. Dan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya ini juga ada dua. Yang pertama, seseorang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal sama sekali tidak ada di dalam Al-Quran Allah berfirman seperti itu. Ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan memang benar itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang dimaksud di dalam ayat tersebut sama sekali bukan seperti yang dia sampaikan. Kemudian yang kedua, tentang dusta atas nama Rasulullah, ini juga ada dua. Kita mengatakan atau seseorang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan ini maka dia akan mendapatkan itu. Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan itu maka dia akan mendapatkan ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan apa yang dia klaim bahwa itu perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dusta. Atau yang kedua, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar apa yang dia katakan itu adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan yang dia maksud. Sebagaimana akhir-akhir ini orang-orang liberal, orang-orang yang munafik, bahkan mereka bisa dikatakan murtad, keluar dari Islam, yang telah menghinakan banyak sekali ayat-ayat maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai dusta atas Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah memberikan ancaman dan disindir secara jelas. Ini sindiran tapi jelas ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba liyudillan nas bighairi ilm innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kalau kita berdusta atas nama seseorang, kita menukil kalimat fulan mengatakan ini dan itu, ini saja sudah merupakan dusta yang luar biasa. Ya, apalagi ketika dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak firmankan itu. Maka Allah katakan, "Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba?" Siapa yang lebih besar kezalimannya dibandingkan orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak ada, karena ini masalah halal haram, ini masalah syariat, ya. Ini masalah penting, krusial di dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Berdusta atas nama Allah berarti ini adalah merupakan dusta yang teramat sangat besar. Ingat, dusta atas nama Allah bukan hanya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman tapi Allah tidak pernah firmankan. Tetapi yang lebih berbahaya samar, dan terkadang ini kita sok pinter tapi keblinger karena merasa kita sedang belajar thalabul ilm, hafal beberapa ayat, kemudian ayat ini maksudnya adalah ini dan itu. Padahal sama sekali para ulama, dari mulai sahabah, ya, ahli tafsir dari para sahabah sampai para ulama yang sudah jelas-jelas mu'tamad dan mu'tabar, enggak pernah mentafsirkan itu. Kok berani-beraninya kita mentafsirkan itu? Ini juga pernah dilakukan oleh, dan masih dilakukan oleh orang-orang liberal, ya. Mereka ketika membacakan ayat dan Allah lah yang maha mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, mereka mentafsirkan ini menunjukkan kita sama sekali tidak boleh memberikan koreksi atas perbuatan manusia. Kenapa? Allah yang berhak untuk mengklaim seseorang ini sesat atau tidak. Jadi kita sebagai seorang dai tidak boleh mengatakan si fulan salah, si fulan salah. Padahal jelas-jelas mereka sudah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh orang liberal kita dilarang mengkafirkan orang yang sudah jelas kafir, memusyrikkan orang yang sudah jelas syirik, membid'ahkan orang-orang yang sudah jelas-jelas melakukan bid'ah, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, Allah lah yang maha tahu siapa yang tersesat dari jalannya. Ya, ini ditafsirkan secara salah. Atau ada yang mentafsirkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menikahkan, mengawinkan kalian min anfusikum, dari jenis kalian. Maksud dalam ayat ini adalah sesama manusia. Manusia laki-laki dengan manusia perempuan, jenis laki-laki dengan perempuan. Tapi oleh orang-orang yang sudah kehilangan akal, mereka mengatakan ini ayat jelas-jelas mengatakan Allah memperbolehkan, ya, bahkan ini salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah yaitu mengawinkan sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Keblinger yang seperti ini. Dan itu adalah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan kedustaan yang teramat sangat dahsyat, sangat besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengancam orang-orang yang berdusta atas nama beliau sallallahu alaihi wasallam.

Beliau katakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa mak'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta dengan mengatasnamakan aku secara sengaja, falyatabawa, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya, ya, falyatabawa mak'adahu minan nar, di neraka. Ini ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sengaja, tentunya kalimat sengaja ini baik memang di dalam hatinya ada marad, ada penyakit sengaja membuat kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau karena kebodohan dia, tapi dia sok berani mentafsirkan atau mensyarah menjelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akalnya, kemudian ternyata berbeda jauh dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksud. Sudah jelas-jelas dia enggak tahu, dia bodoh, enggak punya usul di dalam hadis, enggak punya mustalah hadis, enggak punya ilmu-ilmu tentang hadis. Dia berbicara panjang lebar tentang hadis. Ya, akhirnya dia mau enggak mau akhirnya berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Tentunya falyatabawa maq'adahu minan nar ini bukan hanya orang yang mau silakan mempersiapkan tempat duduknya di neraka, mau enggak mau pasti dia akan ditempatkan di neraka. Kemudian ihwafillah rahimani Allah yakum, dusta yang kedua adalah dusta kepada sesama manusia. Ini juga ada dua. Yang pertama, dusta orang yang menampakkan diri dia sebagai orang yang alim, menampakkan diri dia sebagai seorang muslim, menampakkan diri dia sebagai seorang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dia sama sekali tidak beriman, dia sama sekali tidak berislam, dia juga tidak bertakwa, ya, dia tidak menjalankan Islam secara benar, tapi dia menampakkan dirinya seolah-olah dia adalah orang yang alim, dia adalah orang yang paling bertakwa, orang yang muslim sejati, dan orang yang beriman. Padahal fi qulubihim, di dalam hati mereka, mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah pendusta, dan itulah yang disebut di dalam Al-Quran sebagai munafik. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun, yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang yang berdusta, atau benar-benar orang pendusta. Ini gambaran Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang munafik. Ketika mereka datang kepada Rasulullah, saya bersaksi bahwa Anda adalah Rasul Allah. Tapi dalam realitanya, sama sekali tidak ada keimanan di dalam hati mereka. Dan ketika mereka menjalankan ritual-ritual Islam, itu pun hanya mencari muka untuk menipu manusia. Ya, untuk menipu manusia. Merekalah orang-orang munafik. Wal-iyadzubillah. Kemudian yang kedua adalah berdusta kepada sesama manusia dalam bentuk keseharian. Ketika kita berjual beli, kita katakan barang ini bagus, aplikasinya lengkap, barang ini bagus, tidak ada kecacatan sedikit pun, barang ini bagus, laris manis, ini yang lagi tren sekarang. Padahal laris enggak, manis juga enggak, ngetren juga enggak. Ini adalah merupakan kebohongan-kebohongan. Kemudian ihwafillah rahimani Allah yakum, setelah ayat-ayat tadi Imam An-Nawawi menukil, menyantumkan beberapa hadis. Yang pertama yaitu An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran itu senantiasa mengajak kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menunjukkan atau akan menghantarkan kepada surga.

yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dia akan selalu berkata bohong, dia akan selalu berbohong sampai dia dicap sebagai pembohong. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin melengkapi hadis ini dengan kalimat hadis iyyakum wal kadziba. Hati-hati terhadap kebohongan. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kebohongan itu akan mengajak, akan membawa kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan akan membawa kepada neraka. Kemudian wala yazalu rajul yakdzibu, seseorang kalau sudah kadung berdusta satu kali kemudian hampir terbongkar atau sudah terbongkar, maka dia pun akan menutupi dengan kebohongan lagi. Oh gitu ya, maksud saya tadi begini, maksud saya begitu, dan yang lain sebagainya. Akhirnya begitu mau terbongkar atau sudah terbongkar, dia berbohong lagi. Besok kelihatan mau terbongkar dan sudah terbongkar, dia akan berbohong lagi. Sampai akhirnya semua orang tahu apa yang dikatakan dia dari waktu ke waktu, dari satu masalah ke masalah, semuanya adalah bohong, dan dia dicap sebagai pembohong. Dan akhirnya tidak ada satu orang pun yang akan mempercayai dia. Pun demikian orang-orang yang siddiq, orang-orang yang berkata jujur. Ketika kita sudah jujur dari awal, kemudian karena sudah jujur, dan nanti dengan mudah kita akan menjawab dengan kejujuran pula. Mulai dari pertama itu sudah menjadi kebiasaan. Yang kedua, tidak ada masalah ketika kita jujur karena dari awal sudah jujur. Akhirnya di setiap saat kita pun sudah menjadi kebiasaan kita jujur, ya. Dan tidak ada hambatan sama sekali kita ketika kita menyampaikan kejujuran, tidak ada konsekuensi yang memberatkan, maka kita pun akan selalu jujur dan mendapatkan predikat orang yang jujur. Dan Allah pun akan hatta yuktaba indallahi siddiqon. Manusia sudah katakan jujur, semuanya sepakat seperti itu, Allah pun cap dia sebagai siddiq. Dan ketika kita sudah masuk dalam kategori orang yang siddiq di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki level yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Levelnya di mana? Di bawah annabiyyin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasula fa ulaika ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada' washolihin wa hasuna ulaika rafiqo." Kalau seseorang sudah dicap sebagai siddiq, orang yang jujur, Allah pun mencap dia sebagai orang yang jujur, maka dia masuk dalam firman-Nya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, ya. Para nabi paling atas, kemudian para siddiqin di bawah level kenabian, orang-orang yang mati syahid di atas syuhada wasolihin, dan juga di atas as-solihin. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kenapa di dalam ayat ini ditutup dengan wahasuna ulaika rafiqo, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya? Iya, paling baik, paling enak, paling nikmat ketika kita memiliki teman, teman itu jujur. Coba kalau kita punya teman pembohong, tidak ada satu hari pun yang kita tidak didustai kita, tidak dikhianati kita. Tidak ada satu hari pun kalau kita yang tidak dikibuli kita sama dia. Ini tentunya menyakitkan, dan teman yang jujur adalah teman yang paling baik. Kemudian hadis berikutnya adalah wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arbaun, empat hal, man kunna fihi kana munafiqan kholison. Kalau ada dalam diri seseorang keempat-empatnya, maka dia adalah munafik yang murni, pure munafik. Ya, enggak ada campurannya. Wa man kanat fihi khoslatun, kalau di dalam diri dia ada satu bagian min hunna dari empat tersebut, kanat fihi khoslatun min nifakin hatta yata'aha, maka dia terkena satu bagian dari sifat nifak sampai dia meninggalkannya. Apa itu? Idza tumina khona, ketika diberikan amanah dia berkhianat. Amanahnya dia sudah harus menyelesaikan tugas setelah 2-3 hari.

ternyata sampai satu minggu ditagih pun nggak selesai-selesai. Ini nggak amanah. Disuruh jual beli, ini tolong jualin. Asal laku begitu saja, padahal seharusnya harganya 1 juta, dia jual 100 ribu. Sudah saya jual, mana duitnya? Nih. Kok cuma 100 ribu? Ini enggak amanah namanya. Idza tumina khona. Ketika kita diberikan amanah, kok berkhianat? Ya dia berarti memiliki satu bagian dari kemunafikan. Wa idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara berbohong, cerita berbohong, ditanya berbohong, ya, dan segala sikapnya, sopan santunnya juga hasil dari kebohongan, bukan dari dirinya. Wa idza ahada ghadara, kalau berjanji dia mengingkari. Jam berapa? 8. Jam setengah 9 belum juga datang. Ini harus jelas. Wa idza ahada ghadara. Wa idza khosama fajara, ketika dia bertengkar, dia selalu melampaui batas. Bisa jadi balesnya, ataupun dia ketika bertengkar kemudian tidak gentle, ya. Ini wa idza khosama fajara, ketika ia ada masalah dengan yang lain, ketika ada pertengkaran dia melampaui batas. Ini juga bagian dari kemunafikan. Dan semuanya ketika ada dalam diri seseorang, enggak amanah, kemudian suka berbohong, suka ingkar janji, suka berbuat melampaui batas, ini masuk munafik yang murni. Dan apabila satu saja ada dalam diri kita, kita akan terkena satu bagian dari kemunafikan. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain, ya, yang berhubungan dengan dusta ini. Namun di akhir pembahasan saya akan sampaikan bahwa ada beberapa kebohongan yang diperbolehkan. Kita akan lihat. Diceritakan bahwa dalam riwayat Imam Muslim, diceritakan oleh Ummu Kulsum, beliau berkata, saya belum pernah mendengar Rasulullah membolehkan seseorang berdusta dalam segala hal yang diucapkannya, kecuali pada 3 kondisi, yaitu pertama, pada saat perang. Pada saat perang diperbolehkan kita berdusta untuk membuat musuh gentar, untuk membuat musuh kalah, karena ini bagian dari siasat perang. Dalam satu hadis juga dikatakan yang namanya perang itu adalah tipu daya, sehingga diperbolehkan, ya, pasukannya hanya 100, bawa bendera 1000, nggak tahu itu caranya, dipasang di seluruh jalanan seakan-akan ada 1000 orang, padahal cuma 100. Ini diperbolehkan, ya. Teriakan takbirnya saja 100 orang sudah mengalahkan 1000 orang. Ini adalah merupakan bagian-bagian dari siasat perang. Ketika mendamaikan 2 orang yang sedang bersengketa. Si Anu kemarin ngomong begini, ya, ngomongin saya, ya. Enggak, dia bilang kamu baik kok, gitu kan. Dia bilang kamu cakep dan yang lain sebagainya. Ini bohong tapi diperbolehkan, ya. Bohong tapi diperbolehkan. Atau lagi dikejar-kejar orang yang hendak membunuh, masuk kolong sini, lihat, anu gak? Mau diapain? Bunuh? Enggak, saya gak ngelihat. Emang gak ngelihat, gitu kan. Atau kemudian boleh jadi seseorang ribut, melampaui batas, bawain pentungan, ngumpet. Ketika kita ditanya, bohong, jangan sama. Itu tuh, di situ. Hancur, habis, gitu kan. Ini gak boleh. Atau diperbolehkan juga untuk menghindari mudarat dari orang lain. Contoh, kita punya teman, kerjanya ngutang, we. Udah 10 kali gak dibayar, tapi gak punya malu, ngutang lagi. Akhirnya, antum punya duit gak? Anak ada keperluan, anak gak megang uang, ya. Boleh saja antum bilang, anak gak punya duit. Udah kesel, kan. Tapi alangkah baiknya dibuat tauriah. Bohong tapi menggunakan lafaz yang berbeda dengan bohong. Anak enggak megang uang sama sekali. Memang enggak megang uang, gitu kan. Tapi yang kita maksud sebenarnya kan antara kalau secara umum dikatakan enggak megang uang, ya enggak punya uang. Tapi ini kita buat tauriah, saya enggak megang uang sepeser pun. Ya memang enggak pegang. Kemudian yang ketiga adalah ucapan seorang suami kepada istrinya atau

0: Baliknya ucapan istri kepada suaminya. Contoh, istri masak asin banget. Kemudian dia nanya ke kita, gimana mas masakan aku? Enak gak? Masakan kamu memang suweger. Padahal asin kan? Kok makannya cuma sedikit? Iya, sedikit saja sudah terasa. Ini bong, ya, suweger. Tapi boleh ini yang kayak begini. Jangan kemudian kita saking jujurnya, enak apaan? Emang tadi di persen keringet bukan? Loh, ini apa namanya suami ini jujur tapi kurang ajar. Ya, mending bohong sedikit tadi suker. Kok sedikit? Iya, sedikit saja sudah terasa. Nanti istri kita kan juga ngerasa, apa maksudnya? Memang keasinan ternyata, ya, dan yang lain sebagainya. Ya, ini boleh seorang suami berbohong sama istrinya atau istri sama suaminya untuk memberikan kemesraan, keharmonisan, dan romantisme dalam rumah tangga. Ini
1: kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal 'aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: dia desain.
1: Ambo nyobali cincin ah, haluan yolo. Nah nambo pakai ku kayak ku jutu ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
0: Iya dia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopi tia. Balina rencak modelnya di.
1: Jadi uan. Dek, elo udah koe. Pidi mau cak balio uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang. Sinyo dia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Kata ko mas Ilham pai. Di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tagak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dima tempek yo tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagagelah sana, ka toko mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7. Toko mas Ilham.
3: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
4: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
3: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
4: Yeay, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
3: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
4: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
3: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
4: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selayang Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
5: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: 101,2 FM Raja Bada. Selamat malam.
1: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: with us on the radio.
1: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bana.

0: Pemuda adilin kuang sambah kesadanya. Balam lalu barabah mandi bungo sitawa di susuni. Salam lalu sambah kumali abarang yang gawa tak diampuni. Si abu berkabau banyak bagu balo ke Tanjung Medan ke pulang harilah senja. Abaribu maaf kami pinta usana. Carito bagarah kami sampaikan untuk menghibur sanak di saudara. Abar sua kita balik. Balain rono, balain rupa, balain pula bantu orangnya. Sungguh aku meralih at tempatnya di sini juga. Adi insut saja segetak, amari saja kita dengarkan.
1: Pai ke pasar membeli sapu.
2: Sapu di Bali untuk dikepo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iko ambo mak lepo.
1: Adiak lalu ambo sapu.
2: Adiak kami tahu sopan dan santun.
1: Untuk dan sana jangan sampai lupa.
2: Ado kartun kirim parang pantun.
1: Ah itu saja udah sana. Nan kabar pantun jangan lupa bergabung di SMS
3: Bahana FM Rancak Bana.

103,2 FM. Selamat malam di sana penangnya. Alhamdulillah bahwa kita balik di acara kartun ya, kirim parang pantun di malam nangko atau bahan apa pantun ya. Bersama Mbo ada Saleha di Siko nangka mengawani di sana di edisi siar kita pada hari nangko di sana hari Rabu ya. Hari Rabu 24 Juni 2026. Yalah kita tunggu intensi di sana di 0821-2270-8300. Aku ndak hidup dianya. Ilah untuk di sana masih bisa dibacakan pantunnya dulu di nomor telepon kita biasa di sana ya, atau melalui chat dulu di sana ya. Sembari kita mengaktifkan gadget kita.

Iya, sampai malam untuk di sana dan masih beraktivitas di malam naku tentunya di sana ya. Seperti biasa untuk di sana Nanio berkirim pantun. Silakan bergabung bersama kami di 0821 2270 8300 di Bahana FM.

0: Iya.
1: Selamat malam nih tadi kok.
0: Alhamdulillah baru siap Aziza. Aziza lah siap.
1: Alah tadi.
0: Ya Aziza pembuka pintu kah. Mulailah dulu Aziza pantun.
1: Tadi ke kota Surabaya. Tadi Tabar ke kota Mataram.
0: Rancak.
1: Si Rabu malam nangko, ada uni dan kami mani bernama uni saliha.
0: Ini ranca.
1: Menakal kalau ada kesana bertengah setia bahana FM sadonyo, jajarak akun.
0: Iya.
1: Kirim ke akun. Mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam.
0: Iya, mantap.
1: Dari Danau Singkara, tadi ke Danau Meninjau. Pai wisata jeron dong sama-sama di sana sudaro.
0: Iya.
1: Dia mau malaman ko malah kita babantun di Bagurau. Bagurau pada dang dia babantun di radio bahana FM Takinto.
0: Iya, iya.
1: Di sana sadanya di udara.
0: Iya, mantap.
1: Tahu nih?
0: Iya, beli ya.
1: Yakin kok nih semangat tarif nih nampaknya.
0: Iya, semangat.
1: Rani pura di tanah lapang.
0: Iya.
1: Ini orang muda-muda main layang-layang. Kalau lain nang aku jadi gading minang. Dan lah lupa banyak-banyak ibadah baju salat nabi mangaji di sembayang.
0: Iya.
1: Nah ampek patun sair yang uni.
0: Iya jadi.
1: Ketima buat dari kapariangan.
0: Iya.
1: Painya pakai kendaraan roda ampek. Untuk apa gitu, saling pemusuhan-musuhan juga perang-perangan.
0: Iya.
1: Tapi elok kita banyak-banyak sedekah, ibadah untuk mengajar pahala di dunia jadi akhirat.
0: Iya, mantap. Rancak mana?
1: Nanti kok, patut saya jangan ini. Itu banyak
0: bantunya. Iya, banyak. Silakan. Kok menyala Azizah gini kok. Lanjut, Zah.
1: Tengah malam leluk surang dipakai bantal buliak.
0: Iya.
1: Bantal buliak dipagui ke kedua kaki. Hanya dia enak kabinga je putih yang. Sang sedetik gini, alun ada menamuah je udah kah jadi laki.
0: Iyalah.
1: Kami waktu menyinggung pun cuma bergurau saja.
0: Iya, di udara nak. Iya. Lanjut.
1: Baik aku pamek pesawat Tabang.
0: Iya.
1: Datuk pesawat Tabang banyak pramugari dan lancar-lancar rupanya. Baanya udah enak kegalak-galak surang.
0: Iya.
1: Semalam cuma wajah adia dan tambahan bayar di pelupuak waktu juo.
0: Iya. Ulang ni nak pergi pesawat, pergi ke Kupang naik pesawat Tabang. Alanjutnya lah.
1: Pesawat Tabang banyak pramugari dan rancak-rancak rupanya.
0: Di pesawat Tabang.
1: Banyak pramugari.
0: Iya.
1: Dan rancak-rancak rupanya.
0: Iya.
1: Baknya udah indah tak galak-galak surang. Iya malam cuman wajah adia tanpa bayang-bayang di pelupuak matu juo.
0: Iya.
1: Iya. Tumbuh sabatang apa nih?
0: Iya lanjut za.
1: Tumbuh sabatang pohon pisang di belakang rumah. Pohon pisang di Tabang diambil daun di buahnya. Alah jali di semakin susah payah. Dan udah malahan jantung masih juo malah terajo.
0: Iya.
1: Maka dia sate dia salah lawak.
0: Iya.
1: Salah lawak dimakan di dalam mulut lain lama di serunya. Alah jale udah tuh malah terajo di pakak buruak.
0: Iya.
1: Manu ada nasupo sama udah nang kayak sok kayu rayo.
0: Alala.
1: Astagfirullah ni.
0: Iya, hendak lawa. Lanjut. Adalah itu. Apa za?
1: Ada untuk patron tua Indonesia gini kau ni.
0: Untuk Indonesia, ni Saleha.
1: Aku tahu ni ya. Pai jalan-jalan tadi mau tangan.
0: Iya, pai jalan-jalan. Mau
1: tangan ke negara Turki di Indonesia. Tapi wisata yang paling indah di meriah. Negara yang ini support dia cinta yaitu Indonesia. Kita lihat dunia datanya tuh, meriah mana tuh?
0: Iya.
1: Untuk khusus piala dunia gini lego ni. Kita Amerika, tadi ke negara Kanada.
0: Iya.
1: Kita nonton bola sama-sama sambil makan kuaci.

0: Di tahun kini ada pertandingan sepak bola Piala Dunia. Yang ditayangkan kini di TV Nasional Indonesia yaitu TVRI.
1: Oh iya iya iya.
0: Piala Dunia kini kau yang ajangnya ni.
1: Iya iya iya iya.
0: Tak parahnya apa-apa lah jago lah le tengah malam. Yang pula nonton bola Piala Dunia.
1: Iya.
0: Sambil ngopi-ngopi gay di lapau. Apa lagu lah cik Uni?
1: Jadi. Apa lagunya tu?
0: Buset Liga Sawah.
1: Buset Liga Sawah. Sebentar.
0: Kan Aziza pembuka gini Uni.
1: Hah?
0: Aziza pembuka gini gak Uni?
1: Iya, pembuka pintu Liga.
0: Salam yuk.
1: Jadi.
0: Aku.
1: Iya.
0: Kita salam kenal dari Aziza dari Tanjung Merula.
1: Iya.
0: Wanita dari Tanjung Merula.
1: Iya.
0: Itu untuk Bunda Dahliar.
1: Iya.
0: TL udara jualan juga adik-adiknya sadonyo. Itu untuk Owen Mister.
1: Iya.
0: Adonyo Kak Ikin di Kacang, Kak Tri. Itu orang tua wak itu juga Uban di Basi Makas. Semoga sehat selalu panjang umur, murah rezeki.
1: Iya.
0: Itu untuknya Pak D, Bu D. Aduh, Pak Silva, semoga siapa sehat, jakit penyakitnya.
1: Iya.
0: Untuknya cucunya, ini tadi Pak Lala, baik itu pulau. Semoga sehat pulau cucunya, jakit pulau penyakitnya.
1: Iya.
0: Untuk Mama Angak, Mama Gaul. Aduh, Abak Putra Arifan.
1: Iya.
0: Aduh, Mama. Itu untuk Mandiak Kadang Azah yang ada di kampung kini ni sama anak tadi.
1: Iya.
0: Kami aja lah, ini orang banyak lo kakak buah kak Udi.
1: Jadi.
0: Setianya untuk Kak Aldi, setianya Kak Zainal, sama Kak Wiwit.
1: Iya.
0: Pak Nini sama Kak Sri, dokter Nino Nansani di Australia ini.
1: Jadi. Iyalah.
0: Asli banyak ya Uni cantik aku.
1: Iya, sama-sama Aziza. Makasih pula lah bergabung di Bandar Pantun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Ah, itulah yang terakhir momennya di sana ya, bahasamu. Seru banget. Jadi sana penanga cukup panjang pantun Aziza di malam nangko di sana ya. Ya masih ditunggu di sana amai gaul dan kapan pantun tadi manya kok. Ditunggu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo, Anissa ya. Siapa?
2: Oh, Anissa. Aduh, belum dikasih nama ya, nomor nenek.
1: Nenek. Oh iya, Nek Antar, ya Allah.
2: Kasih ya nenek.
1: Allah.
2: Dikasih nama.
1: Oh iya, Allah. Ya, santan Nek. Halo. Halo? Tak bisa tegak yang ni kena ya. Halo? Yalah di sana penangai ya, sebentar dulu. Tak bisa diangkat-angkat punya.

0: Nah, yalah, sabar dulu nenek antar ya. Yalah, sembari kita menunggu di sana, telefon kita ya. Sabar dulu deh, kita dengarkan Aniko dulu ya nenek di sana ya.
1: Alah siap kok, sadunya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya alah, untuk anak kamarnya alah pulo. Rasunya lah cukup mah. Piring galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado teh. Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadunya tuh. Deh, alah cukup di siko sadunya mah. Piring makan, piring sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piring nyancak lo ha. Basio di mah kote. Yeay, baseyo kiceknya lo. Ambo bal.

0: 5 di toko Evandri, awak kepala lu juonyo. Dan kelebihan membeli di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membeli banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Serantai koma 2 Ban FM. Di sana pandangan kita sambung balik telepon kita ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Atar. Ah, iyalah, apa kabar Nenek Atar ko? Iya, maaf tadi.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah Nenek. Iyalah, makan Nenek malam koko.
3: Allah.
2: Ah, iyalah, bapantun wak Nenek.
3: Oh, bapantun.
2: Yo, bapantun wak malam ko ha.
3: Ah, dicubo-cubo pantun ci. Ci ada dak sehat.
2: Boleh.
3: Karam biasa tanda labe. Bamina tanga kuali.
2: Yo.
3: Agie nenek anda saboto. Didikku indak bulia mau pe. Karimo sado rasaki. Bausau juga mang pasarnya. ba rugi mangko balabo ande.
2: Oh iya mantap. Rancak mana pantun nenek. Ada lah itu nek sambung ya.
3: Diulang lah pantun yang minggu yang lalu ya.
2: Oh boleh ya.
3: Hujan nan indah lah be mana. Lagi tagandang di halaman.
2: Iya.
3: Saki nan indah saki mana. Sampai di lapiak ketiduran.
2: Iya.
3: Asal itu yang lapiak neneknya seleha.
2: Oh jadi nek.
3: Alaku. Anak itu nih. Pak ya seleha ya. Malang dene mamimpi salah seleha.
2: Malang dene mamimpi.
3: Jadi. Tadi siapa yang membuka pintu tuh seleha?
2: Sebentar. Membuka pintu Aziza tadi, Nek.
3: Salam dari nenek ya untuk Aziza ya.
2: Iya,
3: Untuk Mama Gaul.
2: Iya,
3: Untuk Daal. Untuk Kesanapa, Rangga. Elo, Ama Ambo. Untuk Ani. Untuk Ita Mangguang. Spesialnya untuk Saleha aja lah Saleha ya. Nani ndak tersebut namanya tuh spesial mana dari nenek ya. Terima kasih Saleha. Assalamualaikum.
2: Iya, sama-sama Nek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ban FM.
3: Rancak Bana.
2: Ah, ini senak penanga ya dari apa judul lagu tadi Nek? Aduh. Sabantanya banyak-banyak. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Celia.
2: Iyo, Mambo. Mbak kabar Mambo gini kok?
4: Kabar Mambo buah durian, buah manggi, makan di satu. Mbak kabar Celia gini kok? Dapat bayang ada makan ceko.
2: Alhamdulillah. Mbak Mambo, Mambo menangat tadi lah perminta lagu dari Nek Atar lupa ya Allah. Tadi dia mencari. apa minta lagunya tadi tu lupa ah?
4: Anissa, don be Anissa. Bisa gua don be Ana lagu nyetar juga.
2: Allah, orang awak bertanya ke Mak Ambu mau tanya lo ke Anissa.
4: Tidak kerja aku kapri sagu lagi gua sih kuah. Kamu ngapain tadi?

0: Iya iya iya.
1: Bapak Dun ya.
0: Ah, iya Bapak Dun.
1: Dun lagi kecil saya ini ya.
0: Jadi.
1: Dia menjadi sabungkah menjadi sakapa, sakapa menjadi segunung. Kalau ada minta terima kasih, ujur nan diri Allah.
0: Iya.
1: Tambah lah pantun cik ya, pantun nak muduh ya.
0: Jadi,
1: ada cik. Ada rindu, ada cinta, ada maunya, ada cinta, ada malu. Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Nanti hati kita nak bersama. Nah, dua manusia cinta kau dan hati yang tahu lah ya.
0: Ya tak?
1: Apa lah? Lagunya lah ya. Lagunya apa lah? Angin malam ya.
0: Angin malam. Ya. Jadi, angin malam.
1: Ada lagu ni
0: lain mambo
1: ha nak dalam dua selia selagi akan Ramadan selalu penyamu merasa kiri keluarga ayo
0: iya
1: dalam tu ni ada jago ada nisa jago yo ada jisra yo
0: iya
1: ada pusat yo yo ada adiknya buat inyo rumah ikam yo yo
0: iya
1: ada Ubuano seleng gai rasa dua lang yo aju seleng aju rasa dua lang yo aku katu lah seketik lo ba yo
0: yo ha
1: dina monitor ah nama nanga cak kompak mesa dua lang no nak jadi kia ina
0: jadi
1: ha makasih banyak aja ya
0: iyo mambo makasih lala baga buang malam ko
1: kata balik kaki gua bu mamang ni gua timang kopi jalan ayo ati mambo kan naik kan nisa cak ko ada seketik lah punya udang maaf kurang assalamualaikum.
0: Mbak Anissa, tadi doa ini Atar.
1: Iya, Anissa kamu suai kepada Nar.
0: Iya.
1: Pada kita, kena.
0: Iya. Iyalah, makasih. Assalamualaikum. Iyalah, benar sana Rima Ambo di sana. Ay, kuapi. Yoyolah. Ya, di sana menangga. Kau siang masak. Ya sampai malam untuk Icin. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Dena Debitala. Pantun Cik Saleha. Gadang ayah di surau tumbuh kincia babel yang kaduonyo. Baan malang nasib indak baindok makan kuah si ayah mato ya. Makan bakuah si ayah mato lagu sangka amin. Tak bisa masuk doa Saleha. Salam untuk sadonyo. Ayolah. Halo assalamualaikum.
2: Yang diminta lagu ni Atta tadi malam tenai pangimpi mahu ni.
0: Oh iya, lai tu tak carian tu Aziza. Iya lai tu tak carian. Rasa-rasa malang dia nama mimpi. Kira iya lai.
2: Iya, apa minta tu malam dia nama mimpi tu
0: mahu. Iya, lai tu tak carian Aziza. Iya, makasih banyak Aziza.
2: Masa ni cantik apa.
0: Iya, lah di chat last time boy kau. Iya, makasih banyak Aziza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rancak banget. Makasih banyak Aziza dingean lagunya. Iya tadi lagi bacarian di sana Malang dan Nembal Mimpi. Alhamdulillah lah standby. Ayolah selamat malam untuk di sana kesadonyo. Dari Senta Dita. Malang nasib indah lagunya Sangka Ameh. Oh, Sangka Ameh. Halo assalamualaikum.
3: Sangka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Aku nya baru Anissa.
3: Mam ambo.
0: Mam ambo mana le ya?
3: Anissa ayo bayi mamo.
0: Iyalah, namo jadi orang ke 100 ya. Alah, babayo mam ambo. Ma
3: kabar Anissa
0: leha? Alhamdulillah sehat. Iyalah.
3: Bapantun misalnya
0: ha? Iya, Bapantun buat kini. Cuba lah.
3: Tabang. Cik burang malam. Tabangnya 2-3.
0: Iya.
3: Denis Saleha, jawab ela salam. Salam dari Anissa di malam kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anissa.
3: Pantun tuan Aziza, siangnya, ni saleha.
0: Jadi.

0: sawah batanam padi. Tapulang ambiaklah mangga.
1: Iya.
0: Nan mode apo jodoh nan uni Azizah cari. Nan bujang apo nan duda.
1: Ni Azizah tu lambat keluarganya tu.
0: Lambat keluarga tadi pantunya tentang mencari laki Irina.
1: Anda untuk orang yang alun punya jodoh gecenya.
0: Oh, mode. Ayo deh.
1: Iya, iya.
0: Apa lagi ya?
1: Apa lagi?
0: Ya, apa lagi ya?
1: Apa lagi tu?
0: Kau ada apa?
1: Iya.
2: Singkara bahaya jania.
1: Iya.
2: Bisa barang bahasa melalu. Lai taraga enggak balaye.
1: Iya.
2: Lia tanang pelawulan ado.
1: Iya.
2: Bukan dek lantak dena teranjau. Rumpu ilalang malah kironyo.
1: Iya.
2: Bukan dek rancak dena terisau.
1: Iya.
2: Rambut panjangnya dena sedayo.
1: Onde onde. Mana tu? Iya, mana tu?
0: Karimbo mencari kayu. Kapulang hari laksanjo.
1: Iya.
0: Pandai mana udah marayu. Jantung hati ditembaknya.
1: Onde onde. Iya mana tu?
0: Lanjut. Iya,
1: nak tiga pantun sairang. Lanjut, Nisa.
0: Lanjut.
1: Lanjut.
0: Iyo mani buah cimanggo. Yang pakan orang di hari pagi.
1: Iya.
0: Kalau nan gadih, alun dapat jodoh. Mak ambo tu lah sedang menanti.
1: Iyo. Menanti mana ya tu nak?
0: Ada menanti mana tu man saya.
1: Iya.
0: Halo mak ambo.
1: Lanjut mambo. Lain. Jana orang lawan punya je nambah dia.
0: Apa yo kumbu? Naik auto.
1: Iya.
0: Kau pulang kat Bukit Tinggi.
1: Iya.
0: Tahun 2027 alah hampir tiba. Ba'a ma ambo balon babini.
1: Tidak terlalu memilih nak. Atau tidak bisa melupakan.
0: Anta tidak bisa move on antara di dalam pemilihan kemarin.
1: Iya, iya antara dua lo ya.
0: Ayo, ayo mambo.
1: Ulang balik mambo.
0: Lagu jadi saya.
1: Jadi apa lagu ni sakit ni kau?
0: Lagunya ya aku orang kerancak lo ya. Sampai jatuh kali tanah dari Nayola.
1: Ni? Lain.
0: Lain. Kalau dek ni Saleha, kau nak do nak do ya?
1: Do diaduan untuk si adik awak kau kan.
0: Kamu nak putri sagu nak makan buah lain ni Saleha?
1: Tambe dek hujan nak. Tambe dek
0: hujan ya?
1: Tambe dek hujan.
0: Salam bertemu untuk ni Saleha, semoga selalu sehat, panjang umur, mudah rezeki sekeluarga, lancar aktivitasnya.
1: Iya.
0: Untuknya perubahan lah sadonya.
1: Iya.
0: Salam untuk Sago, untuk Azizah tadi.
1: Iya.
0: Untuk Mak Ambo. Abang canda sama Mak Ambo.
1: Iya.
0: Ya masuklah ke dalam mati. Kalau bisa masuknya lah ke dalam saku-saku.
1: Iya.
0: Untuknya Mama Gaul.
1: Iya.
0: Ini Rosa. Sada-sadanya lah ni Saleha.
1: Jadi.
0: Special untuk Anissa Malah aja lah.
1: Jadi, iyalah.
0: Makasih Anissa Saleha cantik. Iya,
1: sama-sama dia. Oi, salam
0: selalu Anissa Saleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, doain sama untuk Anissa semua yang beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bani FM.
0: Ini saling rancak mana?
1: Terima kasih banyak ya. Dari adik kita di sana ya, ada Anissa di Kacang. Yalah, ikut pulau bergabung di malam nangko ya. Yalah, di Pital lah. Oh iya. Yalah di sana.

0: masih ditunggu seorang-orang lain kok ha. Sebelum kita azan ya, kita coba angkat dulu deh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panjang semuanya ya. 2 minit. Lebih bisa 2 minit tu. Lanjut lalu. Kau sambung lihat.
1: Dari bahasa enggak kata ruko. Perhenti samanta di soroso. Pai kama pakti, pai kama su, mamboli soto. Sambu ilah salam dan dari Putri Sago. Sambu ide umi, jahati suko.
0: Iya.
1: Salam yang untuk pembuka kato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayaknya azan dulu kok ha. Betul lah dia.
1: Azan dulu betul ya nih.
0: Ah, jadi. Ya nih. Oke. Yuk.

Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah,

0: pinas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

0: 101,2 Band FM. Di sana pandangan kita lanjut dulu di sana ya. Beko kita memutar lagu saja lah nak. Aduh, lebih kurang 65 minit kamu kau di sana ya. Bagi di sana nanyo berkirim pantun, silakan bergabung balik ya. Untuk Putri Sago, silakan balik Putri Sago. Ilah, kita tadi mau balik di 0821-227-0830 ya. Untuk Ayah Denai, Biko, basabal lagunya di kau yang ditunggu-tunggu pulau kau. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, amai gaul, kabarnya malam. Kau dari tadi ya, menunggu-nunggu.
1: Iyo, dari tadi menunggu-nunggu.
0: Iko HP wak lupa lah tadi. Apa toh? Alay.
1: Terapencet.
0: Ayolah, papantun lah amai manyo nangak amai kawanan tadi itu.
1: Ayo kawanan mak tu dah lulu
0: lah. Jadi, silakan. Yalah di sana ada telepon bergabung kok.
1: Assalamualaikum Seleha.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Bunga namanya kok.
1: Iya, kok Mama Bunga dari Batu Sangka.
0: Iya, salam kenal Mama Bunga.
1: Iya, salam kenal Seleha. Boleh nak Mama gabung berpantun?
0: Boleh mana Mama. Bunga selah harum semerbak mewangi kok ha. Bunga apa Mama? Bunga bang.
1: Iya.
0: Bunga bang.
1: Bunga mawar juga.
0: Bunga mawar, bunga melati. iya, oh, yang lagi mekar, senang dicari. Jadi Mama pepantun lah Mama. Batu Sangka di Mama?
1: Di Limokaum.
0: Limokaum. Limokaumnya enggak 6 dah nak. Kalau lah 6. Limokaumnya ta.
1: Limokaumnya.
0: Jadi ayolah cubalah Mama pepantun dulu. Silakan Ma.
1: Oma, baca-baca pantun ya.
0: Jadi.
1: Ayam berkokok, sahut-sahutan. Bebek berjalan, berbaris rapi.
0: Iya.
1: Dunia ini persinggahan. Tidak ada yang kekal abadi.
0: Iya.
1: Nak duo pantun cair ya.
0: Jadi.
1: Padang pasir luas terbentang. Tempat melintas kawanan kota.

0: Apakah
1: iya.
0: 100 tahun yang akan datang?
1: Mm-mm.
0: Kita semua telah tiada.
1: Iya, iya, iya. Iya, Ma. Lanjut, Ma.
0: Nah, tiga pantun saya dia.
1: Iya.
0: Punya tajam, ujungnya pisau.
1: Mm-mm.
0: Pisau tajam, rapi tersimpan.
1: Iya.
0: Walau jauh pergi merantau,
1: mm-mm,
0: tetap rindu kampung halaman.
1: Mm-mm.
0: Begitu, nyo. Selama
1: untuk
0: nama
1: jadi mah jadi
0: Ma minta lagu cek yo.
1: Lagunya apa tuh?
0: Sabar dalam penantian jelas Seleha.
1: Sabar dalam penantian.
0: Ya sabar dalam penantian. Salamnya yang pertama untuk Soleha, sehat amin, selalu melalui rezeki.
1: Amin, amin, doa semua. Yang dari Reka Restu atau Vicky Koga atau Ovi deh, Ma?
0: Ma yang kerencak deh Soleha ya.
1: Jadi Wandi, terima kasih jadi pilihan. Ayolah, terima kasih. Jadi terima kasih, Ma. Lanjut, Ma, sama-sama.
0: Salam. Ya, salamnya untuk Mama Gaul.
1: Iya.
0: Yang cantik.
1: Iya, yang ulang tahun bertangkol. Yang ulang tahun bertangkol.
0: Iya. Yang penting, no.
1: Iya, iya, iya.
0: Oh, Putri Ayu tadi.
1: Iya.
0: Nenek Gadi. Atau Nenek Atar.
1: Iya.
0: Itu pen-pen kita yang lain. Iko Mama Bunga, belum tahu nama-namanya.
1: Iya.
0: Salam tungkui rapi selaya tadi Soleha.
1: Jadi mah jadi.
0: Salam spesial untuk Soleha yang cantik manis ke lah ya.
1: Bila lah mata buat cantik manis datanglah kepada panjang bila.
0: Tahu siapa dari suara?
1: Dari suara. Suara bisa menipu. Itu.
0: Suaranya cantik, suaranya cantik.
1: Allah. Alhamdulillah. Ya kemarilah mah. Makan bareng kita.
0: Assalamualaikum Soleha cantik.
1: Waalaikumsalam Mama Bunga yang harum semerbak mewangi. Terima kasih lah bergabung di Bahana Bapantun ya Ma.
0: Iya.
1: Kita sambung balik di Rabu Pekan Ibu Kori.
0: Iya.
1: Iyalah, terima kasih. Iya, lanjut Mama Gaul. Halo Ma. Mama dua mama, gua dua mama. Tadi lima kaum, kini awak dua mama lah. Ayolah, lanjut Mama. Mama Gaul.
0: Hanya kan Mama kecil itu kayaknya tadi.
1: Iya, salah. Iya. Ama bapantun dulu. Beko apa cerita? Manganya tadi? Butuh lo cerita ustek nak. Manga cerita?
0: Bunda Pak. Bunda pandan jawa ditanya.
1: Iya.
0: Gak beli kula wong cedua ini.
1: Iya.
0: Haru ngusinang nang sawatang. Aku sarumpun dan tugasan.
1: Iya.
0: Kok takut mengunjak kasih sayang. Cuma tinggal kampung halaman.
1: Iya.
0: Aku mana melombak lambau. Biarlah sawi dan tugasan.
1: Iya.
0: Kau mana anak tirisau. Biarlah dan tinggalkan.
1: Iya. Iwan atau?
0: Iya.
1: Lanjut Ma.
0: Bisa sirawi kajam biasa. Raja di buo mana yang uang kan? Ikan di lawi ikan negatan.
1: Iya.
0: Alam di rimbo mana yang uang kan? Allah
1: sedang terlena. Allah sedang terlama terlena mendengarkan Allah pai sajo. Alalai. Alah, apa lagu makin ni kau?
0: Lagunya. Ini lagu lama ya, Mbak?
1: Apa lagunya?
0: Dari... Oke, sayang ke anak ya lah.
1: Sayang ke anak. Sayang ke anak.
0: Tapi pengen lain.
1: Dari pihak. Apa ya? Kasih ya.
0: Sayang lah.
1: Sayang ke anak kan, Ma? Sayang.
0: Ya, sayang ke anak dari Pek Malai.
1: Pek Malai, nak. Bang, kok nak adanya kau? San salam lah dulu.
0: Malai.
1: Iyo, pihak Malai biasanya ada nak Malai.
0: Iya, ada itu yang cuma.
1: Pihak Malai.
0: Lailang lah ya.
1: Iyo, tak ada nama.
0: Kena lain le, lain bulu. Sayang karena lailang loh.
1: Iyo, sayang karena upi. Ah,
0: kalau enggak nanti pihak Malai je cari ya.
1: Ah. Iya, nak ada si upiak Malai itu doa, upiak isilnya.
0: Ah, dari Misra Malai lah kaknya.
1: Misra Malai.
0: Iya, kakak upiak Malai itu.
1: Ah, jadi upiak Malai.
0: Ah, cari lah si lo.
1: Misra Malai. Misra Malai. Aduh.
0: Kalian mana yang selera?
1: Ah?
0: Kalian banyak isu-isu anunya ucap Misra Malai dah.
1: Aja deh. Gadi palala indang sara indang rasani. Rasa
0: ah, kalau enggak ida aku kumbuah je lah.
1: Iyalah, itu dari siapa tu?
0: Tentu nak mohon penyanyinya dah. Oh,
1: disangko, disangko Misra Malai.
0: Tidak ada ini tidak cuma Misra Malai dah.
1: Contoh, kita cari kau.
0: Indang kumbuah.
1: Indang payo kumbuah. Lai dari salsa sabila lepai.
0: Salsa sabila.
1: Salsa sabila. Nah, jadi, ayolah, salam lah dulu mah.
0: Salam pertemu, terlihat yang salam dulu, semoga saya selalu
1: amin, ya. Doa yang sama
0: untuk bana di masa Jawa Barat tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Untuk bisi-bisi ama tu, terlihat.
1: Iya.
0: Untuk mambo. Untuk bisi yang bini di muka umum tadi lah.
1: Iya.
0: Mulai lagi nih semua.
1: Iya.
0: Salam lancar nenek Tar. KL Riri Mama Ari.
1: Iya,
0: Putri Sago. Atau apa? Cik Iban. Cik Papa.
1: Iya,
0: Cik Marcia.
1: Iya.
0: Cik Paikam. Dajon Mas Kembang.
1: Iya.
0: Ah, sampai papuk ke lah, terlihat.
1: Jadi. Iyalah.
0: Ah, sosialnya ah, untuk kawan yang di samping dah.
1: Jadi, iyalah mah.
0: Terima kasih Seleha.
1: Iyo, sama-sama ma, makasih mama, mama bunga ya. Ikut bangga bang di malam itu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Rancak ban.
1: Ay, di sana pernah nggak? Iya, rancak banan badu ke mama-mama. Ayolah, terima kasih banyak untuk Amai Gaul sama Mama Gaul sama Mama Bunga tadi di sana ya. Yalah, di belakang Mama Bunga kita masih terima di sana ada Putri Sago. Kita terima dulu Bunda kita ya. Halo, assalamualaikum Bun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo, alhamdulillah.
2: Maaf apa saya?
1: Alhamdulillah, Bun. Bunda mbak aku lagi sehat.
2: Lagi sehat sejonyo.
1: Alhamdulillah.
2: Hujan pernah panjang di sekolah ada tadi hujan.
1: Iyo, tadi ya mak. Siang nak.
2: Ayo, apa pantun lah ya?
1: Iyo, apa pantun Bun?
2: Ayo, pita lah di bungutan juang.
1: Iyo.
2: Kaki go jukun bang gajung. Kok susah mana ibu di kampung?
1: Iya.
2: Kok kadi makan kan lah ya do?
1: Iya.
2: Nak duh pantun sair yang.
1: Iya.
2: Nak duh pantun sair yang. Anak ulang sungai Jarway. Kamu dia kampiang layu. Dapet mana kawan sesuai.
1: Iya.
2: Kawan lamu di kanaju.
1: Iya.
2: Nak kigo pantun sair yang.
1: Iya.
2: Gunung Singalang jotan ki. Nampak nandari padang panjang.
1: Iya.
2: Udah disayang lebaran ki. Badan badu tinggal kurang.
1: Iya.
2: Anak kigo tu mah seleang.
1: Iya. Itu cocok mana?
2: Seleang.
1: Untuk mak ambu tu. Nana badu.
2: Ayo. Ya lah sama mama. Mambo jomblo.
1: Iya.
2: Kok bunda jomblo lo?
1: Iya, sama-sama jomblo.
2: Apa Zaki?
1: Iya.
2: Apa Zaki?
1: Banyak mambo.
2: Tapi kadang-kadang muka dulu akhirnya pantun ya tambo ya.
1: Iya Bun.
2: Kok padi sokan ditanam dari sanju.
1: Iya.
2: ko balak tiba na kan isang ko ka magyamaktan upo no mambo yung minta ko lang do wala na
1: ayoy mambo
2: kaya mambo ka magyamlag do
1: kanay buncak ka
2: na o ito pulo yung minta ko lang do
1: iya awa ka manampang idoy kira

0: apa nongkrong
1: di mana? Mamu kami sama kan ini untuk belanja ke bunda, bunda, bunda dia belanja aja.
0: Iya, iya, iya.
1: Sudah lah mamu. Kan ini mamu mah kata-kata aku kena tinggi aja.
0: Iya,
1: iya. Mamu.
0: Iya, bagaimana di udara. Ada
1: lagi kan, bukan udara, mamu.
0: Iya, iya.
1: Kenapa lagi ini apa, hotel yang?
0: Iya.
1: Tidak ke diganti-ganti, mamu.
0: Tidak ke diganti-ganti.
1: Kita mamu taruhi.
0: Iya,
1: iya. Mau jomblo.
0: Iya, iya.
1: Tapi bunda jomblonya kan enggak ada punya anak, kudang.
0: Iya, iya.
1: Sendiri saja.
0: Iya, Bu, enggak
1: ganti-ganti.
0: Iya, Bu, enggak.
1: Nah, iya, iya, iya, iya, iya.
0: Iya, Bu.
1: Assalamualaikum untuk Mama Gaul tadi. Untuk Anisa, untuk Aiza, untuk Adija.
0: Iya.
1: Untuk Daud Yuki Cangka.
0: Ada tadi yang baru, Bu. Iya, Mama Bunga yang baru, Bu.
1: Ya untuk bunga tadi.
0: Mama bunga, mama bunga.
1: Ya mama bunga. Pokoknya yang menyetor pantun gini itu ada pesalam dari Bunda Dahlia ya.
0: Iya Bun, jadi.
1: Ah, yang menengah di masa Jorado lah.
0: Jadi.
1: Atau Adi Jakarta lah streaming.
0: Iya,
1: iya. Atau dulu Sumba Sumatera Barat. Itu sih hanya untuk Salia yang cantik yang kami Ubu Jala.
0: Halo Ubu Jala.
1: Iya,
0: makasih banyak Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun FM.
1: Rancak
0: Bun. Iya, ada pandangan ya dari Bunda Dahlia di sana ya. Like pulau bergabung di malam nangko ya. Ayo di sana iyalah kita masih tadi mau penelpon selanjutnya di sana ya. Iyalah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tambang Bali.
2: Iya. Iya,
0: lanjut lanjut. Ayolah lanjutlah panjanganlah statement itu. Iya. Ayolah.
2: Pergi berjalan di hari Sanjo, pergi berjalan membeli bakso, Aduh.
0: Iya.
2: Pergi berjalan di hari Sanjo, pergi berjalan membeli bakso, makan. Saya makan bakso berdua saja. Sambillah salam dari Putri Sago. Sambil ini jadi kita salam untuk pembuka kato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari bakso hendak kata ruko berarti sebanta di soroso. Baakaba ini di malam nanko apolai sehat saja.
0: Alhamdulillah sehat. Putri Sago bago lai sehat.
2: Alhamdulillah sehat banget.
0: Iyalah.
2: Ayo pasar membeli sapu di Bali di pasar Sungai yang sapu nan untuk menyapu halaman. Allah di situ mengabek kayu nan di kabek di atas anjong.
0: Iya.
2: Benai mengabek kawan menyisakan. Jalan dulu ke Pariaman, jalan dah belok ke Kota Padang.
0: Iya.
2: Eka kota membeli kain. Benai baharok pamenan di pelah, benai baharok pamenan nanti tangan, pamenan di tangan yang sedang kabang, antara juga sampai nang ke tangan.
0: Iya.
2: Ramo sabang tinggi, sabang badue jekumbang ganti.
0: Iya.
2: Abang Inggo dilantiang si kayu jati. Kalau udah sungguh, mencintai. Cintailah denai je sungguh hati. Sabeklah denai je banang suci. Rumah gadang di bukit tinggi. Kampak nan jauh di gunung Marapi. Usah udah menyakiti nanti hati.
0: Iya.
2: Tidak cinta cari saja pengganti.
0: Iya. Nggak usah nggak digantung, nggak bantal di nak.
2: Akhir ini.
0: Iya.
2: Rumah sekolah di Pariaman. Dalam dalam Allah batu alun. Allah jinna peminan di tangan.
0: Iya.
2: Kapangan jinna Allah kapangan alun.
0: Iya. Allah yo Mbak Allah itu.
2: Burung pampang juga itu.
0: Iya.

0: いやいや。甘えと。
1: Ano ya?
0: Mm-mm.
1: Kabene upo dene kilokan. Nandai jawa tanpa kabun bunga. Kabene lalo dene itu tidak kan. Dalam galumun udah tanpa jawa. Lah tahu baik pario, usah pario dibeli jiwa. Allah tahu dene jeburuk nangco. Mbak aku udah sambil, mbak aku udah simpul dia.
0: Iya iya iya.
1: Lagu sih ini.
0: Ah jadi jadi.
1: Lagunya lah. Ya. Menanti cewek cinta lah.
0: Menanti. Mau nanti ya. Ya, salam lah dulu, Beti Sago.
1: Mau nih?
0: Salam-salam dulu.
1: Salam tuh ini selehan yang cantik manis. Semoga sehat selalu, semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Semoga lancar aktivitasnya ya ini.
0: Amin, doain sama untuk Beti Sago.
1: Untuk dia sejarah di tadi, untuk Mama Bunga, untuk Mama Gaul, untuk Aziza, Uni Dahliar, untuk Aja Mertumbang, untuk TL dan anaknya, untuk Pak Tinai sama One, untuk Pak Bebebe, untuk Uni Gadi Pelala, untuk Rangga, Rosa, untuk Ma Hitam, untuk Ibu Terwe, untuk Ma Ambo, untuk Nenek Atar. Ini ada lagunya ini.
0: Lai, lai, lai. Beko nih putakan deh. Ah, iya.
1: Untuk Wanonen, untuk Kru Bahana, untuk Sabe-Sabe Jela ini.
0: Jadi.
1: Spesialnya yang lagi menangat, ini kena menangannya nih.
0: Iya.
1: Kalau aku pikir ini.
0: Jadi. Jadi, jadi, jadi.
1: Terima kasih, Minan Cantik.
0: Iya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Kan, Cak Banon.
0: Ah, iyalah, terima kasih banyak ya. Iyalah, Dusana Pandanga. Iyalah, barusan dari Putri Sago, Dusana Ella, sama-sama kita dengarkan ya. Ini sana penengah. Ialah kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salia.
0: Iyo. Dari siapa?
2: Nanti putih dua kali malam mah, Salia.
0: Siapa nanti putih dua kali malam?
2: Kenal Salia lah dua kali lah. Ada Mak Hitam di sini tadi preman.
0: Oh, Mak Hitam. Oh, jadi Mak Hitam.
2: Kalau ada kemalang, kau ada beda tadi.
0: Iya.
2: Ah, dua kali masuk atau pukul tujuh kali ya.
0: Alah, iya, iya. Mak Hitam. Jaringan, Mak ya.
2: Kau mau peluan buat nak tadi jaringan. Kau lihat rencana.
0: Iya, lari kabe itu.
2: Lari kabe, juga jauh-jauh-jauh-jauh-jauh. Saya lihat jauh-jauh jaringan lawak.
0: Jaringan, tak jaringan ikan dah.
2: Tak jaringan kapus diri tadi ya.
0: Oh, betul ya.
2: Dua kali wing di kabe, di Trisa Kodri. Tujuh malai.
0: Iya, iya, iya.
2: Kau jadi jaringan lawakannya dari jalin. Ah,
0: ya diulang wali ya. Ya,
2: iya kok.
0: Jadilah.
2: Apa pantunnya kini saya ya?
0: Jadi, apa pantunnya kini itu?
2: Saya yang malam juga para pak. Sekarang di rumpun bunga. Saya yang salam tertutup tambah.
0: Iya.
2: Ujuk penang apa anak katanya. Anda dua pesul saya yang.
0: Iya.
2: Kudon mana mak, kudon mana nan saya sayang. Kudon putih di dalam kandang. Itu mana nan pun nan saya sayang.
0: Iya.
2: Sedikit nana berapa putih, nana kurang nana putih berapa panjang. Ada dia lah mama bunga dia tadi ya.
0: Iya jadi.
2: Ande. Tapi itu kecil yang. Sama nurun dari lasan jo.
0: Iya.
2: Kau dapat macam salah cair yang. Inta kadi lapian ka salamu nyo.
0: Iyo, lalala. Iyo to.
2: Iyo, mababunga. Sinya di sa
0: bahagi. Iyo, iyo, iyo.
2: Mabu para sa iwan na, unye sa liya.
0: Iyo,
2: iyo.

0: Dia apa baca mana itu?
1: Iya.
0: Yang kalian?
1: Iya, iya.
0: Itu hari ini kadang pukul 1 dan nak menjelang pukul 2.
1: Iya.
0: Tentu sakit itu malah dulu minggu kat dibawa berulang pulau dah.
1: Jadi. Belagu lah gitu loh.
0: Sabana, sabana, sabana, love you lah, kalian.
1: Sabana.
0: Emang jadi jauh cinta, jauh kecil putri tak gue tadi kan.
1: Iya.
0: Tuh putri tak gue tadi lah gue, mak.
1: Love you. Siapa nyanyinya, Mak Intam? Halo? Sabana iyo. Sabana ujuk sembara. Sabana pandia, sabana cinto, sabana cinto. Nah, yang aduh. Siru. Ayolah, cinto sama nan cinto kita pilihkan ya, Mak Itam. Ayolah, ditunggu lagunya Beko di. Ayolah, mungkin ada yang kebagabong balik di sana. Masih ditunggu di Siko. Agak surang-urang lagi kok, ha? Manya kok? Ayolah, kita lanjutkan lagu dulu di sana ya. Ayolah, kita dengarkan lagu lah banyak pulunan. Iyalah, lah banyak pula menunggu di belakang di sana lagu-lagunya ya. 1, 2, 3, 4. Sampai malam saja untuk Aziza ya. Ado Malang Deneba Mimpi Angin Malam Tam Anissa. Tu ado Sabana Valentine Indang Paya Kumbuh Indak Kali Ganti-Ganti Menanti Jawab Cinto. Cinto Sabana Cinto ya di sana ya. Ayolah, kita dengarkan dulu Liga Sawah di sana ya, dari Buset ya. Selamat malam untuk kesadonya.
2: Pertandingan bukan sembarang pertandingan. Ikut pertandingan Sabana Manae. Pertandingan Babayo Liga Sawah yang akan memperebutkan Piala Bangkayos. Langsung saja kita perkenalkan pemain kita. Yang pertama, Bambang Pamangko. Dengan ciri khas tendangan bakal luak bagal luang galuang. Puding sehari-hari, kacang padi pakai katan. Yang berikutnya, Bonario Estontong. Dengan ciri khas tendangan, lurui dujuang, bakelo-kelo. Puding sehari-hari, kacimuih basaka. Dan selanjutnya, Saparudin. Kurang wadang, mah. Akrab disapa dengan Sapar, layah bulan maulud.

0: gantian wasit dengan nomor punggung. Parah nomor punggung.
1: Maduh, sipan nomor sembarang ya, damah.
0: Okelah kalau tengah tuh. Kita lanjutkan pertandingan.

0: tinggal udah dia.
1: Anda gak bisa menjelaskan sama kok, Dada. Iklan gak tandaan dia. Aku lagi atur sama orang tua satu keduanya. Sangka amin dan orang buena tadi ya. Gak bisa dia tau lah, Dada. Di situ tambahan dia menunggu tuh. Tapi percaya ya.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server.

0: KBPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong.
2: Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Bahana.

101,2 Ban FM. Di sana pandangan sampai di Siko Bulo dulu kita kawanan ya, diserangkan lagu-lagu dan acara bapantun kita di Padang Pantun di sana ya. Yalah, terima kasih banyak atas atensi di sana. Terima kasih banyak Mak Itam, Putri Sago, Bunda Dahlia, Ramai Gaul, Mama Bunga, Ayah Denai, Anissa, Mama Ambo, Nenek Atar, Rey Azizah ya. Dan terima kasih banyak untuk di sana Nalba Gabong di Malam Rangko dan Ayah Denai bagi tadi ya. Yalah, Mu Saleha, mohon pamit, mohon maaf di sana. Kok ada gara-gara gitu dan tidak pas ditampeknya ya. Ayo, insya Allah Rabu pekan demuko kita sambung balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Podcast on Radio.
1: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
2: You are listening to Bahan FM now. 100.

0: Cie, si bunda. Senyum-senyum sendiri. Bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong. Kan ini emang bahagia. Bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada. Langsung telepon aja

0: Bahana FM.
1: Dan ingat, bahagia, bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
2: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana nostalgia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Kembali kita jumpa di malam hari ini di gelaran acara Bahagia Bahana Nostalgia. Ya, kembali bersama Praja saat ini di studio Kesempat Bahana FM yang akan temani Sobat hingga tuntas nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah diawali acara ini dengan sebuah lagu bagus ya dari Paul McCartney ya, salah satu pentolannya The Beatles ya, dengan lagunya No More Lonely Night ya. Semoga lagu tadi dapat menghibur kita bersama tentunya ya. Dan tampaknya sudah banyak yang antri mau gabung di acara ini ya. Gimana sobat ya? Kita angkat teleponnya dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Praja.
0: Iya, selamat malam Aziza. Apa kabar Aziza?
1: Alhamdulillah, kabar kakak malam ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau ikut bernostalgia?
1: Mau dong, Kak. Lagunya Poppy Mercury, apa aja lagunya yang ada itu, Kak?
0: Waduh, Poppy Mercury ya? Coba cek dulu ya. Yang terbaca di sini cuma dua nih.
1: Apa aja itu, Kak?
0: Jauh di mata, dekat di hati, tak mungkin dipisahkan.
1: Ah, yang nomor dua aja tuh, Kak. Kerjanya untuk Kak Adi sama Kak Adila tuh, Kak.
0: Kenapa pilih lagu ini?
1: Karena spesial banget untuk pasangan yang udah nikah. Ya, sampai mau memisahkan nanti jodohnya, Kak.
0: Aku pikir punya kenangan tersendiri dengan lagu itu, dengan bapaknya anak-anak gitu.
1: Iya sih, Kak.
0: Oh iya. Oke, baik.
1: Salamnya buat Kak Aldi sama Kak Adila, semoga jodohnya sampai mau memisahkan nantinya. Sampai ke jannah nantinya, Kak.
0: Amin.
1: Iya. Terus untuknya Pak Zainal and the gang.
0: Oke.
1: Terus untuknya Kak Nelly, Kak Wiwit, istrinya Kak Aldi. Ada Mbak Sri sama Mbak Neneng.
0: Oke.
1: Terus untuknya Ibu Dokter Ninjaman Sani yang lagi monitor terus.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya sama Allah. Terus untuknya Aja Munir si Kumbang, ada Mama Gaul, ada Kak Serli sama Bang Pinai. Terus ada Bang Putra Medan Moda.
0: Oke.
1: Ada Bang Niko, Bang Henry, Bang Hendra. Ada Kak Leni. Terus ada Nina juga yang lewat di WA. Pokoknya yang ngobong lewat di WA dapat salam semua ya, Kak. Tanpa terkecuali salam kompak selalu dari Aziza di Tanah Hitam.
0: Baik Aziza, ditunggu lagunya nanti ya.
1: Spesialnya terus untuk kali aja, spesialnya tuh, Kak. Keluarga kecilnya nanti, Kak.
0: Baik.
1: Makasih Kak Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Oke. Demikian ada Azizah dan keluarganya di Tanah Hitam ya Sobat Bahana ya. Di malam hari ini pengen dengerin suara siapa tadi ya? Poppy Mercury ya. Oke. Dan berikutnya juga ada telepon, coba kita angkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, selamat malam Aldi. Salam jumpa di Bahagia Bahana Nostalgia.
2: Iya,
0: Aziza
2: jadi telepon.
0: Kayaknya Aziza sayang banget tuh sama Aldi sama Adila gitu ya. Halo. Lah kok terputus. Aduh, sayang sekali Aldi ya, terputus.

Ya Sobat Banas, sepertinya ada gangguan teknis ini ya. Kenapa ini ya? Baik, untuk Sobat Bana yang pengen dengerin lagu kenangannya di Bana Nostalgia malam hari ini, untuk sementara bisa kirim dulu lewat WhatsApp ya, karena ada gangguan teknis sedikit ini ya. Dan kita akan coba dengar-dengar lagu dulu ya. Lagu-lagu nostalgia, terutama yang udah tadi dipesan oleh si Aziza ya.

Kita coba dengarkan lagu yang dipesan oleh Azizah tadi ya, katanya untuk Aldin ya. Dan bagi yang pengen kirim pesan di WhatsApp, silakan di WhatsApp dulu ya, karena melalui telepon sepertinya ada gangguan teknis sedikit nih ya. Mohon maaf sekali. Kita akan dengarkan Poppy Mercury mendatang ini sobat ya. Tak mungkin dipisahkan.

0: Deh, kami lunggang baru eh. Apo kakak Dena dibawa saja nanti ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Jo barang-barang pri dan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

100,2 Bana FM Ranca Bana ya, sayang sayang sayang sayang sekali ya sobat Bana ya. Ada gangguan teknis di saluran komunikasi kita sehingga sobat Bana yang mau bergabung di acara ini melalui saluran telepon tidak dapat kami layani dengan baik gitu ya. Mohon maaf sekali. Tapi sobat Bana mungkin masih bisa untuk berkirim pesan singkat di WhatsApp gitu ya. Contohnya seperti yang ini ya, ada Putra Medan Boda ya, kirim WA, apa katanya nih? Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja, Bahana, Nostalgia, Bang tolong diputarkan lagunya Oscar Harris, You My Love. Aduh, saya nyari-nyari lagu You My Love nih gak pernah ketemu. Ternyata ada yang ketinggalan satu katanya, You Are My Love, itu baru bener. Kalau gak ada The Cats, I Gotta Know What's Going On gitu ya. Ada, kita akan putarkan lagu yang pertama ya. Salam buat Azizah, Aldi dan istrinya Bunda Daliar, dan salam buat yang akan nanti Bang, yang akan bergabung nanti gitu maksudnya ya. Terima kasih Bana FM Rancak Bana, katanya Putra Medan Boda ya.

Kali ini ada permintaan juga dari Leni di Singgalang ya. Apa katanya nih? Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam Leni. Siapa Santi ya di Singgalang ya? Oke.

Diputarkan lagu dari Aisyah yang judulnya Janji Manismu ya. Senang sekali lagu ini mengenang masa-masa indah yang lalu katanya. Oh gitu ya. Dan salam buat Putra Medan Boda juga, buat Aldi dan keluarga di Jakarta katanya. Dan juga buatnya Bang Praja yang lagi on air. Salam juga buat semua teman-teman yang bergabung di acara malam hari ini. Bahagia, bahana nostalgia.

Oke, kali ini ada pesan masuk dari Aldi ya, yang tadi teleponnya terputus ya. Apa katanya nih, assalamualaikum Bang 109, kok tadi teleponnya terputus terus jadi susah lagi masuknya katanya. Ya Aldi, ada gangguan teknis pada saluran telepon gitu ya, sehingga tidak bisa join di voice ya. Mohon maaf banget ya, ada gangguan teknis yang tengah diatasi, sampai sekarang belum ketemu masalahnya di mana gitu ya. Tapi bisa gabung melalui WhatsApp aja ya. Bang 109, Bang FM dapat salam nih dari dua tante cantik. Waduh, ini idola saya waktu remaja ini. Aldi memang luar biasa ya. Bisa berfoto bertigaan begitu harmonis banget ya, sama Tamara Blensinski dan Sophia Lachuba yang sedang pemotretan bareng Aldi malam ini. Keren, keren, keren, keren banget ya. Oh iya, kayaknya itu Mbak Tamara sama Mbak Sophia itu masih seperti kayak dulu juga ya. Beda sama kita-kita ya, udah kelihatan tuanya. Kayaknya mereka masih 20-an begitu ya kayaknya ya. Dulu saya paling senang itu nonton acting-acting mereka gitu ya. Apalagi saya pengen dengar lagunya Mbak Sophia itu yang baru-baru pertama kali dulu tuh. Ya. Bang, bisa putarkan lagu dari Sophia Lachuba yang judulnya Tiada Kata. Nah, ini dia. Mudah-mudahan bisa kayaknya Aldi ya. Ada nggak lagunya ini ya? Nanti saya cariin ya. Kalau nggak ada, judulnya diganti asal yang nyanyi Tante Sophia Lachuba ini aja katanya. Oke, baik. Salam untuk Aziza. Aziza dapat salam dari istriku di rumah katanya. Juga buat Putra Medan Boda, Henry di Bukit Surungan, Nina di Silaing, dan juga buat Santi di Singgalang, Nico di Ekor Lubuk, dan juga buat TL dan Bunda Dahliar, Lenny di Balai-Balai. Terima kasih Bang katanya Aldi di Jakarta ya. Oke. Baik, Aldi yang lagi pemotretan sama dua artis cantik Indonesia pada masanya. Wah, luar biasa itu, Tamara Blensinski dan Sophia Lachuba ya. Aldi pengen dengerin lagu Sophia Lachuba nih, langsung ya orangnya kita naik, suruh naik panggung nih. Baik, Sobat Bana ya, kita akan dengarkan lagu-lagu ranca ya mendatang ini. Ada You Are My Love dari Oscar Harris, permintaan dari Putra Medan Boda. Kemudian ada Janji Manismu, permintaan dari Lenny di Singgalang. Dan juga ada Sophia Lachuba dengan lagu Tiada Kata, permintaan dari Aldi, yang kebetulan lagi bertigaan sama Sophia Lachuba dan Tamara Blansky ya. Oke, ini dia lagunya. Lagu pertama, requestan dari Putra Medan Boda, You Are My Love.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai, cantik pula kan Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Mipit, capek lah. Ayah lantai lah, Ipa.
1: Iya, ya. Helm Mipit mah ya.
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

di sini, stasiun terkemuka LM Pahanarat Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.